0: kabe nak pahun sinali kolibal, nak kabe wichi kechri winak, aritak chiri winak kita mahweri, kikiter nabe hubiri are, kabe ubi cakakan petakritinin mit, aritak chi kakahulok parihuku, keril si palak winak, kategori tiukush kiro ekki wach, ekki okunahri ekki yawabib, kahinak chikri ek, kikipu kokrub diare, ria utihoshalab, kikibir chirech.
1: Toloniku hun kolibal ri, ebenak chirikih. Chahacha babi lewinak arechkebe ptakritinimit cheuluk ik rikiwa.
0: Eri Jesús kubir chikech.
2: Manrahau shiktak chikebe ubik, chia kiwa ish.
0: Katekut kikibir chirech.
3: Ri uch chuik ohop kashnawakuk ekiapkar.
0: Kubir riare chikech.
2: Chigama ba ulok chwech waral.
0: Katakanik chikachri winak arech keki soklek kip chori ayes kategori kuk amukok rihok kashlangwa eri kepkar kakai chikah kutewuchih kupiro kategori kuya chikachri eutikoshalab eri eare kikia chikachri winak konohel sipalak kewa ik e sipalak kenohik erukri ukash takwa kikimol kablohok nohinak takchakach eri wakinak chik ehok mila chikab Eman helam terishokib eri akalap. Chichanim si palaktakan chikechri utikoshalap arech ki akanubi parihuku eken abiyahubi chakab chuwachri are. Eri are tahin kiohach ubiri winak. Aretakchi ehacha tahinakchi ubiri winak kapaki utukilpu wiri huyu nak chikechri winak arech kichawruk ri Dios. Aretakchi shokri akab riare utukil kochila. Rihukup nakchik kowi chirechri uleu jejas kiep o ship estadio. Ruk etripolo kuyakia rihukup romarret cheri kiaki kohomomu lok chikiwach. Parikispal utsakatil riakap kepeo lok kuk riare kebinu lok puwi ripolo. Rieti hoshelap aretak chitahen kikil riare chekebin puwi ripolo kikishibih kiep ekikbih.
1: Riare hun shibanel!
0: Eruk shibrikin kikirakakeh kichi. Katekut chanim di Jesús kia uchabeh kubih chikech.
2: Chikuk baik ush, in mishibih hiwip.
0: Katekuri rilu kubih chirech.
4: Ahaushel, weat, chinatakaba ariin, arech kimbech yawuk puwiriha.
2: Chatasahulok.
0: Kichari Jesús chirech. Rilu kakahubi parihuku kubim puwiriha ekberuk di Jesús. Kategori aretak chik rili humumi krikiaki, kushibih rib, eshokohe, tahan kukut hupubik, kurakake huchi.
4: Ahaushel, chinakolori in!
0: Chichanim, di Jesús, kulikapan riukap, ekuchapriare, kategori kubih chirech.
2: Achi, nit akohmal, suche kuban kebakush?
0: Kiakan parihukup, ekkahuwach rikiaki, erieko parihukup, kikimih kip chuwach riare, Kategori kikibir.
5: Kastig na kotche at atu kohorri Dios.
0: Kikikis ribe kategori kepompari ruleuri genesaret. Rewinak ehawaral ri aretakchi kikichopo wach riare kikitako bishikritir chikech konohel ri nahtak tinimit. E kikikamulok chirech konohel ri eyawabib. Kikita chirech arech kikichapokok. Keneba shuwiri uchi ratziak. E konohel ri kikichapokok kekol tahik. Mateo capítulo 15. Chichanim ejujune fariseo ejujune achtzibanelab che petinakolok pari Jerusalem que kebukok rugri Jesús ekekibich chirech.
5: Has che cheri eatihoshelab que kash pueri kitzig rie ojer enim tak kanan katat rumal che man kakichak tarikikab aretak chi kewaik
0: riare kubich chikech
2: riish Has che kishkash puwi ri upishab ri Dios rumal ri ukolik ri itzih ri ish? Rumal rechi ri Dios shubih. Nim chawila wi ri atat eri anan. Eri hunche kubih itzel puwi ri utat on puwi ri unan. Chkahisa shuwach ruk ri kamikal. Katek ut ri ish kibih. Ri hun winak che kubih chrech ri utat on chrech ri unan. Ri mebil che lok kinya inchawech. Man kinyatak rumal rechi kinkoh chrech rita maltoob. Ri hun winak ri marahaw shiktak nim kerilwi ri eunan eutat. Shaheri, Riishi pak chihri upishabri Dios rumal ri chihri ish.
6: Kep ipalah, kas utsu bishik shubih piwi ri Isaías kashel utsihri Dios. Aretak chih shubih. Webinakri, nim kinkilwi ri in ruk ri kichi. Katekut, ri kanima nah kowi chwech ri in. Makota upatan ri ihlanik chekikbanchun wach. Rumal che shubi are kikut ri kitsihri winak.
0: Keusik ihri winak. Katekuri kubih chikech.
2: Chitama chichobo ma. Manareta riko kubi pari uchi riwinak. Rikmanou itzel chrech riwinak. Ariri kelulok pari uchi rikmanou itzel chech riwinak.
0: Kekip ukok ritihoshalab eki kibih chrech.
1: La uetam riat cheri e fariseo kikipakchih uatsihri
0: kubih chikech.
2: Ronohel che cheman utikom tarinutat kochikah. Bokitahna shas chusheri uk amal ulok. Che iaka nok ri eare emoyib, che ek amal bech kech emoyib. Kateguri we hun moy kamal bech rech hun moy chik, ekebri kebetsak na pa hun hul.
0: Rilu kubik chrech.
4: Chakotu chakawach, riubishkil we tsihobelil ri.
0: Riare kubik.
2: La shokoheri ish maha kori ewatamban. La manki job tachche ronoheri kok pari chi kash pari washikol kateguri kelu lok pari ta kategutri kelu lok pari chi petenak lok pari iwanima yarewa weri ikmanawi tsel chrech riwinak rumal rech chechi pari anima kelu lok ri tsel tachomanik ikamisanik rimakahru ishokachi ri tsel kasleman ri elak ri tsel atmaltsih ri yopanik puwi riwinak Arewa weri, rikbanowi tsel chrech riwinak. Shahekuri, che manchahom tari qabah ekban riwaim. Mankubanta itzel chrech riwinak.
0: Aretakchi, kelubiri Jesús chila, nakhkabewubik pariutinimit ritiro erisidon. Honishokah kananea, che shalulok pawetinimit ri, kurakakehuchi ekubih.
7: Chato kobisah nuwach, ahawshel. Ukohol ri David. Hunitzel ubanom kash chrech riwal.
0: Kategori riare mankota huntzir kubir chrech. Ri eutiroshelab kiakep ukok ruk ekikta chrech riare.
1: Chaya chech rikutum. Rumal rech che kurakkehuchi urakatamulok.
0: Katekut riare kubir.
2: Ri in shuvi intakomulok chkech richir che esachinak pari rachoch li Israel.
0: Kategut rishok kopon chiruk riare ekumehrib chuwach riare ekubih.
7: Ahaushel, chabana junto kop chuwach.
0: Riare kubih chirech.
2: Mankuyatah chik kamu miri kikashlangwari e alkuwal shelap arech kik yakubich kech ritzi.
7: He ahaushel.
0: Kchariare.
7: Kategut, shokuhiri alah tachzi kiktihuri kin khetnak ushrik. Jekitzak ulog chusheri kimeshari ekahaw.
0: Katekuri di Jesus kubih chirech.
2: Hena kutishok, ni malahri akohonik. Chpetok ma awuk rihastak chekarayik.
0: Katekuri chichanim kukuntak riral. Di Jesus kelubi chila, katekuri kepechuchiri polo rechri Galilea. Kepakepuwiri huyub ekutuyi chila. Esi palakwinak kiakipu kokruk. Ri eare kikikamubi chrech e chokotak winak. Emoyi etun kikab emem esipalak ekinikachik e kikiyaw kok ri eare chorirakan. Katekuri kiukunak ri eare. Shahekuri maybal kekanakan ri winak are takchi kekil ri emem cheke chauchik. Ri tun kikab che e utchik. Ri e choko cheke pinchik. Ri emoyi cheke kaichik. Kategori nim kikilwi riu Dios ri Israel. Kategori ri Jesús ki usikihri eutiochelab ekubih chikech.
2: Kinto kobisah ki wach webinak. Rumal reche ushib ikchik che kori eare uk. Emankota ri kiwa. Ri in man kinwaktak che ruk numik ke enhachubik. Wene ke tu karmaik paribbe.
0: Ri eutiochelab kikibih chirech.
5: Jawije kakakamawi kashlanwa pawe juntinali kuleuri arech kitihwe si balajo inakri
0: di Jesús kubir chikech
2: joropa kashlanwa koibuk ish
0: kukup kechar ri eare ekep oshi palak takkar. Kategori katakan chikech ri winak arej kituyi puwi ri ulew. Kategori kukamukok ri wukup kashlangwa eri takkar. Kutewchir, kupiro ekuya chikech ri eti khoshalap arej kikiya ri eare chikech ri winak. Konohel kikitiho ekenohek. Erugri tak chikap chek to tahik kikimul wukup nohinak tak chakach. Ekihap mil riachihap cheshewa ik. Eman e helam teri e shokip eri e aklap. Katekuri aretakchi shehashta hubiri winak. Ri Jesus kakan pri hukup ekbe ubi pari ruleuri magadang. Mateo capítulo 16. Ri e fariseo eri e saduceo kekep ukok arech kikikok pakash. Kikitach rech kukut chikiwech hun ukut balrikah. Riare kubir chikech.
2: Aretak chik kahrik ih riish kimih. Utsku manwetak ihri rumal rech kohun kiaklak a chorikah. Aretak chik ksakar wachulew kibih chik. Kamik pesi balahab rumal rech kohun kiaklak ekum chorikah. Hebari riish kicho ma kisikih wachrikah. Kategori makishkovin tache usikishik retakukut malwetak ihri. Itzel emakunelalag ihaalku ishok achihab. Kutahun kutbal eshuwi kiatahna chrechrihun ukutbal rihonas.
0: Ke uyakanok ekbeubik. Aretakchi shekash chakapulok ri etihoshelab manshnatahtu kamikulok kikashlangwa. Ri Jesus kubir chikech.
2: Chihaka ivokoch emihikibaik ush chrihri ush kikashlangwari fariseo eri esaduceo.
0: Katekuri ri eare kikichomag pakanima.
1: Riuj mankota kashlangwa kuk amulok.
0: Ri Jesus kuchabweri ekubig.
2: Ishwinak chesahubig ikohonik. Hasche chetahin kichomag che mankota ri ikashlangwa. Lamaha kichobo. La man kena tahta chiwech ri hop kashlangwa eri e hop mil achihab. E joropa chakachi nohisah na ruk rishimol na. E shokuheri wukup kashlangwa eri e kihep mil. E joropa chakachi mol na. Has che, che man kichop tah che man areta ri kashlangwa kin bih. Henakut. Mihikiba ikush chrihri ukush ki kashlangwa ri e fariseo eri e saduceo.
0: Kategori kikichobo che manareta shubih ri ukush kashlangwa. Are shubih ri kitzih ri e fariseo eri e saduceo. Ri Jesus kape pari utinimit ri cesarea rech ri Filipo. Kategori kuban hon kotoh chiah chikech ri e utihoshelab.
2: Hachin ru kohol ri achi kikbih ri winak.
0: Ri e are kikibih.
8: Nikah kikbih are ri shwanah kasalha. Nikachik ekbih areri Elías.
1: Nikachik areri Jeremías. O hunoher kasharutsiri Dios.
2: Katekut, riish, haskibih in hachin riin.
0: Ri Simón Pedro kubih.
9: Atri Cristo. Riukohol rikaslik Dios.
0: Ri Jesús kubih chirech.
2: Utsawech ri at Simón. Atukohol rijonas. Rumal recheman aretari bakilal. Erikikel kutuwinak weri chawach. Nemrare nutat chekochikah. Herinak utri in kimbih chawach. At ri atabah kategori buwi wehunabahri ri in kinyak nari nukomontiosh. Eri uchiri hades man chakanta chrechriare. Ri in kinyana chawach ri at. Ri olavibal ri rahoibal ri kah. Eri hastak chekayut chuwachulew kyut tahik chikah. Eri hastak chekakir chuwachulew kirtahik chika.
0: Ekatakan chikechri eti khoshalab arech mankota kikibihwi che areri are ri Cristo. Chiwe uchanimu lokri ri Jesus kubahi hukutik chikechri eti khoshalab che rahawshigwi che ri are kaskbenachi pari Jerusalem esipalak kbanak ashchrech kumalri enimak takwinak ri echuchkahawib eri eyaktibanelab kekamashashikri are epari uroshkik kikastahikuwech. Rilu kukamubiri Jesus katekuri kumahiju yahikriare.
9: Ri Dios mankuyata weri chawech mankulmahta waweri.
0: Katekut riare kusutirrib ekubih chirech rilu.
2: Hat
6: chatelu bich nuach satanas kaman kashchwech urmal rech cheri achomanik manareta wa ri uchomanik ri dios are kichomanik wa ri winak
0: katekuri ri jesus kubich chikechri e utihoshalab
2: wekohun krak teri chwihriin munatisach bil aqanri chruk ahri uribal kategori chetere nokchwih Rumal rechi hun winak chikrah kukol ri ukasemal kutsaknari. Katekutri winak chik kutsaknari ukasemal umal riin kuriknari. Hasu tzil chrechri winak chik kuchakro nohelu wachulew. Wekretzelaha anribriare. Has kuyao kuyak ri winak chik ukeshmali ri ukasemal. Rumal rechi ri ukohol ri achik penari pari ukihri utat. Kugri e angel erechare. Kateguri. Kuyanari rutoh balil chkech konohel je hasri kichak. Hasir kim bichiwech, ehojun chkechri ek owaral ri, manketa mahta na uwachri kamikal, aretakchi kikil nari ukohol riachi, che petinak ulok, chipari rahay balulok.
0: Mateo, capítulo 17. Chihuakib ikhchia kanok ri Jesús, ke ukamubi rukriare rilu, Ri Santiago el rechilal Juan que ukamubi riare puwi hun nim huyub katekuri riare kishtachikiwach riwachban kichuplinik khekhas riqir el ritiaq kukhalsaq khekhas risaqil katekuri kikikotki ri Moises eri Elias chikiwach chekechawruk riare rilu kchawik kubichirech di Jesus
9: ahaushel usche kukhkhi waral Wekawah, riin kimban na waral ushibha. Hun awechat, hun chik rech ri Moises, hun chik rech ri Elias.
0: Tajin na kubieh wetzihri, arechi kepe hun saksuz cheke uchuku chusheri umuh. Kategori kelolokchi parisuz ulok hun chabal che kubieh.
8: Arewa welokalah nukohol, ruk ri are kowir ronohel ri nutokob, chitatbeh ri utzih.
0: Ruk wetzihri, Ri etihoshalab kikihu papar kiwach chori uleu sipalah kikishibirki katekut ri Jesus kepekuk kiuchepukok ekubirchikech
6: chishwalihok mishibihibib
0: katekuri aretachi kikiyekri kiwokoch mankota hunchik kilo shuwi utukel ri Jesus kolek aretachi ishululunak chilok chori huyub ri Jesus kuyawe huntaknik chikechri
2: Mi bich chrech hun winak we hashtag che shibilori. Katena chi riukohol riachi kastahinak chuwach chikshol ri ekamenakib.
0: Eri eu tikoshelab kikitachrech.
8: Haschegut chereacht ibanelab arekik bich. Che arena bek pinari Elias?
0: Riare kubich.
2: He, haschignakut. China bek peri Elias che usuk umashik ronohele hashtag. Eri inkim bich chivech. Chepetinak chikri Elias, eman shketa mahta uach, eshikiban chrechri are, ronohel rishkaj. Shokohe heri nak utri ukohol riachi, ku kashek nari kash, shas nakumal ri eare.
0: Katekuri ri eu tiochelab, kikichoboche are rishuan, ah kasalha kutsihoj. Aretakchi, kioponchi humul kukri winak, hunachik kebukok ruk, kshuki chuach, ekubir chrech.
10: Ahaushel, chatok ibisahu watch nukohol, ko itzel kiakik chrechriare, esibalah ni matahinak. Rumal chik itakmul, ktakub i parikak, ek itakmul chik pariha. Riin, nuk amom bich kechri eati hoshelap, eman ekowinak tache ukunashik.
0: Ri Jesus kubih.
2: Ayum, riish che ishun mayil kiksak che man kishkohonta, eche ish itzel takwinak. Chika humpana kinkohi iwuk, chika humpana kishinqeina, chika ma ulok riare chwech waral.
0: Ri Jesus kash ktaqan chrech ritzel, eke lubi ruk liala, echi utz kakanah ulok riala ri. Kategori ri eti hoshelab, kikipukok ruk ri Jesus, nahapan chikech ri winak, eki kibih chrech.
8: Hasche che ri uch mankota ri kowinem kuk, arech kakyak ubi riare?
0: Kubih chikech.
2: Rumal reche shahubik e ikohonik olik. Riin kim ikhchiwech, wetako ikohbal ish hachahun nit alakiha. Riish kim ikhnak uwa chrech wehuyubri. Khat bichiri chik ahale. Kberi, emangota jun hasashri cheri matak ori y kovinem chrech.
0: Ri eare kimulim ki pari Galilea, ri Jesús kubir chikech.
2: Ri ukohol ya chik hachitah na pari ki abri winak. Ki kamisah nari e pari uroshk ik kakastah na uwachri.
0: Eri eare sipalak kebisonek. Are takchi kiok pari Kafarnaum, ri kikimuli keb drakmas, kikipukok rulilu, e kikibih chirech.
5: Ri wakhtig, la mankutok tari keb drakmas?
0: Ri are kubih.
9: Kastig nakut.
0: Katekuri are takchi kopanchoha, are naberi Jesus kubih chirech.
2: Haskacho Maximon, ri eara hawibal ri wachulew, hachin takchkech kiktaviri alkabal, on ri kuchuh, Chkechri kalkwal on chkechri kashlan takwinak?
0: Are takchi kubihri are.
9: Chkechri kashlan takwinak.
0: Ri Jesus kubih chirech.
2: Shanghe uri ri alkwal shelab man kiktohtari. Katekutarech man kabantak ash chkech hat paripolo. Hak yakari chapa balkar e cha chapari na bekar chekelulok. Chapoch ori uchi. Kateguri karik ri hun estater. Chakama ulok echatohoru weri ri alkabal. Rajaushi kintohri in eri alkabal rajaushi katohri at.
0: Mateo capítulo 18. Pawehun kahbal ri kiakep pukokri etihoshelabrugri Jesús katekuri kikibichirech.
8: Hachin bari ni malahubanik pari rajaubal rikah.
0: Riare kusiki hunalahakal ekuya panikah chikech. Kategori kubir.
2: Kasih kimbir ciwej. Weri ish man kik estaywi e man kik banti wi bri ish ish khe khas e akalab. Man kik shok tari pari rahayu bal rikak. Hachin rikuni ciri sah nari khe khas we ala hakal ri. Are are ri rini malahu banik pari rahayu bal rikak. E hachin kukulah hunala hakal khe khas we are ri. Rumal rinu birin inri kinukulah. Atek ut, ri hun winak che kutsak ri chomanik hunala hakal che kakohon chwech ri in, are usri, chrech, che kokisash che ri ukul hun chkech ri ni malak takabak che kikisobilisak ri eburish. Ek hutubi parinim polow, kashrech ri wachulew rumal khastak che kutsak ri uchomanik. Rahawshik che kperi kutsak ri chomanik, katek ut kashrech ri hun winak, charek banowik kiktak ri kichomabal ri winak. Herinak ut, we rumal riakab katmakunik, chaketa ubik e chakiaka ubinak chawech. Are utsri, chaweche kutakab on kutawakan katok parik aslemal, chuwache katkiak ubiruk rikep akab e rukep awakan parihuna alikalak ak. Ewe rumal riakoch katmakunik, chak oto ubik e chakiaka ubinak chawech. Are utsri chaweche atatsok. Katok parik aslemal chuwach ri kat kiakubi ruk rikep awokoch parik akbalmes rech ri ak. Mi wetzalah huwach hun chkech wetakenitz ri. Rumal rech eri e angel chkech e are chika, ronohel ik kikilu wach rinutat chika. Haski chomach ri ish? We hunachi eko ok al uchih, kategorik sach hun chkech. Laman ke uyata kan ri ri humuch belech lahuch cho ri huyub. Arechk beche utzukushik ri hun che sachinak? Ewe kurika, qasih kimbih chiwech, che sibalak kikotik chinan ri rumal ri are. Chuwach ri ehu much belih lahu che man e sachinak tak. Shahek uri, man urayi baltari tat chikah, chek sachik, kneba shakun chikshol wetak enitz ri. Wek makun ri awachalal, khat eharika awi bruk ri are. Katek uri, Chayahari are pa utukelwi, shuwiri at eriare. Wekutari atzih, kachakri ri awachalal. Weriarek mankutatari atzih, chakama ubi awuk ruk hunchik on ekepchik, arech ekep oshib ek atalzih, kikman atokzih puwi hun khasu wach. Weriare, mankrahtak kutari kitzih, chabih ba weri chkech rikomon. Ewe shokuhe mankutatak rikitzih rikomon, chabana ba, Cheriare, hunchik sholi mahunam takakohonikuk, e hunch kechri e ahtok inelap chawach. Kasih kimbih chiwech. Ronuhel hasu wachri ishki yutu chuwachulew, kayutahik chikah. E ronuhel hasu wachri kikiro chuwachulew, kikirtahik chikah. Shokunhe, kasih kimbih chiwech. chewe ekep chiwech ish chori wachuleo, kikihu namatizah rikich abal, arech kiktach wech hunhasu wach, shakapas tane, weri ki atahnari chkech rumal rinutat chiko chikah. Generi, retakchi ek okep, ek o ushib, hunam kimulim ki parinubi, riin inkori kuk chila.
0: Chichanim, chakip ukuk rilu ekubik chirech.
9: Ahawshel, joropa mul rajawashik chekinsach umak riwachalal chekmakun chinwach, la wukup mul?
0: Ri Jesús, kubik chirech.
2: Man kimbik ta wukup mul chawech, arek ut kimbik oshkal la hukmul wukup. Rumal kuri, shokukheri rajoy balrikak, jekhaskun ahawinel cheshrak, shrakhilak ripwak, kugre eupataninelab. Aretakchi, shumakhik, relajashik, shkamu bich rech hun akpataninel che lahuk mil talentos riukaz. Rihunachiri, mank kovinta che utohik, rumal kuri ri ahaw, shtakanik, arech kkayish riare, riri shokil, ri eral kuwal, eronohel riukaztak, arech arek kokisashik tohbal riukaz. Chichanim ri akpataninel, kukyakrib chori rakan, eukasamu palak chori ulew. Kubik chrech, chayake wushib ik chwech, kategori ronohel kintoh nari chawech. Riahaw, kutok obisah huwach rihun ahpataninel ri. Kutsakapih kanok e kuchub kan ri ukas. Aretakchi ishe lubik, rihun ahpataninel ri, shurik hun rachil, che ukal denario sukas ruk. Shuchapo, e upitzem chiri ukul kubik chrech, chayakan chwech ronohel riakas. Rihun rachil kukyakrib chori rakan isibalak kukomik chrech. Chayake wushib ik chwech, kategori kinyanari chawech. Kategut riare man shrahtak. Areshbek, eshukohokan rihunchik pariche chikate kutohna ronohel rukas. Aretakchi, rirachil kikilweri sibalak kebisonik. Kategori, kebekibik chrech rikahaw ronohel rishkul matahik. Chichanim ri ahaw shtakan chrech usikishik ekubik chrech. Itzel ahpataninel. Riin ronohel riakaz shinchupu. Rumal chiri atzi balak shata chwech. Laman rahawshik tak ut. Che shokoheri at shatokobisah huwach ri awach il jehas shintokobisah awach ri at. Kategori. Pari royowal ri ahaw shukach chkech ri e ahmayur chikate kutohna ronohel riukaz. Ewa haswari kumana chiwech riish rinutat chikah. We manruk ta ronohel iwanima kisach kihuhunal rikimakli iwachalal.
0: Mateo capítulo 19. Katekuri aretakchi ri Jesús kukisri ucholajil wetzihri kelubi pari Galilea ekbeubik pari utinimit ri Judea. Chakap chirech ri Jordán. Sipalaje winak kikitarnabe hubiri are. Eche ukunak chila. Ejujun fariseo, kekipukok ruk ekikbik chirech, arech kikikokri are pakash.
5: Layatalik, chejun achi, kuyakan ririshokil, shakapas rumalne?
0: Kubik.
2: Laman isikimtak cheritikonel kisanel, chipari utik malulokri uachuleu, che utikri eare cheachi echi ishok. Kategori ishubik. He. Reachi kuyanakan riunan iriutat. Arech kuk amrib ruk ririshokil, echi keb kiktuna manakib, eshak ehun bakila chiri, shakik uri, ri eare mani keb tachiri, shak ehun bakila chiri. Shakik uri, ri hunam, shutuna ba rakanuk amri dios, mani atal tachrech riachi kuhachu wach.
0: Kikibih chirech.
5: Haskuche, chiri Moises, shitaknik. Arech kiyarigu hawit epatalwiri hachok ip ekahach kanok.
0: Kubik chikech.
2: Ri Moises shuya be weri chivech, rumal rech cheri iwanima jehas hunabah. Katekut parina be kanok nanjeritah. Je, kimbik chivech. Ri hunachi che kuyakan ririshokil, ban rumal tah cheri are kech nimchutin, ek kuli ruk hun ishokchik, Kuban hun makahri rugrishok.
0: Ri eu tihoshelab kikibik chirech.
9: We arewa ri ubantahik ri rekan ri achi rugrishokil, man ustarik kulik.
0: Katekut ri are kubik chikech.
2: Man konohel tari winak kikchobu be alwe tzihri. Shubiri enikaj che ya talchkech kikchobo. Rumal che eko e menchor, che ejeri ulok tichuki santil ulok. Eko e menchor che sha ibanom kumalri achihab. Shoguhe eko nikaj che shas eareri are kikbankib e menchor rumalri rajoibalri kaj. Hachink kovin che uchobikweri chuchobo ba.
0: Katekut ke kamubi enikaj hakalab chirech, arech kuyari ukab pakiwi ri eare. Earech kichauruk ri Dios pakiwi. Katekuri keki yahyapehri etihoshelab. Chishakmi kubihri Jesús chikech.
2: Chiabech kech weakalabri chekepebuk. Emek ilo chekepebuk. Rumalreche ehachintak ejeri. Hacha weakalabri kechri rahoibalrikah.
0: Chichanim kuyari ukab pakiwi. Katekuri kelbichila ri. Katekuri hunachi keketukok ruk ekubih chirech.
11: Ahtig, suri utskim banari in arechkin rekna hunalik aslemal,
0: riare kubir chrech.
2: Suche rech kata chwech puviri uts, shahun ri uts. Wekawah katok parik aslemal, chaterne beh tak ripishap.
0: Riare kubir.
11: Hachke tak ut ripishap,
0: ri Jesus kubir.
2: Mat kamsanik, mat makunruk ishokachi, mat elak anik, mamani tsel atoxir. Nimche awila wiri ananatat. Echa lokok ehri awahila tsakat hehaska lokok ehawi briat.
0: Riala kubir chrech.
11: Ronohel wari nupanom. Suri krahna mahakin pano.
0: Ri Jesus kubir chrech.
2: Wekawacha at tsakat lahwinak. Hat hak ayiri ahastak kolik. Echa yach kechri eme baib. Katekuri. Kak ohi hunnima lahak inomal chikah. Kategori chatpetok echina terne behri in.
0: Aretak chi riala kutawetzihri kabisunek kabek rumal recheriare kosi palahumebil. Kategori di Jesus kubir chikechri eutihoshelab.
2: Kasih kimbir chiwech si balah kasharech hun inong winak kok pari rahaibal rikah. Henakut kin kamulihu bishik chiwech. Areman kasta rokem hun kameyo pari utek hun bak chuwach ri hun inong winak chekok pari rahaibal ri Dios.
0: Aretak chi ri eti hoshelab kikitaweri si parak kisach china kikush ekikibih.
1: Weheri hachin kurik koltahna
0: ri Jesus si parak keu kayeh ekubih chikech.
2: Chkiwach ri winak man kovinem tarih weri katekut chuwach ri Dios ronohel kovinem rih.
0: Chishakbi rilu kubih chirech.
9: Kabilya, riuk ronohel rikahastak shkayakanok, iat keternebem riat. Sukuri rik kechebehna.
0: Ri Jesus kubih chikech.
2: Kastik kimbih chivech, ri ishin iternebeh. Parikak uwachulew, aretak chi riuk ohol riachi, katuyina chorini malah utem pariuk ih, shokuheri ish kistuyina chokam lahuhni malah taktem. Tekuri kiman nak atok tsihri pakiwi ri ekab lahuh uhuk atri Israel. Eri areche uya om kanok ri rachoch, ri e rachalal, ri eunan eutat, ri e aralkwal, onruleune rumali nubiriin, kukam nari si balahu hastak, ekrespeh nari hunali kalak aslemal. Katekut, ek iwinak che enabe, e are ik isbalkan ri. Eek iwinak che ek isbalkanok, eare ena beri.
0: Mateo capítulo 20.
2: Herina ut, rirahaibal rikak juna matah ruk jun ahau che shelubik che kitsukushik e achakib, aretak che ksakar wachuleu, arech ke chakun parirulew tikombal uwa. Kubik chechri e achakib che kuyana jun denario chkech tohbal rikik ik, eke utakubi parirulew. Kelchi bihumul pari urosh kahmal. Keril enik achik pari kayibal che makota kichak. Kubih chkech. Shokuheri ish, hish pari wulew. Kategori utzi tohikri kimbano. Kategutri eare kebek. Kelchi bihumul pari uwak kahmal e pari ubelek kahmal e shokuhe hunam kubano. Shokuhe shelubik pari uhulahuk kahmal. Yare takchi keurika enik achik. Che eko chila kubih chkech. Suche rech, che ishtak al hunk ih waral eman kish chakuntak, kik bih chrech. Romal reche mankota hun uya om hun kachak. Kubich kech, shokoheri ish, hish pari wuleu. Aretakchi kahri ir, rirahauri uleu kubich rechri umortom. Chasik ihre achakip. Katek uri, chatohori ki ich kech. Chamahih kugre ek isbalta kachakip. Kiak isbeh kanokri enabe. Kepek utri achakip rechre uhulahuk kahbal e hundenario. Rikito bal kik amo. Retakchi keperi enabe, kik chomache nim chinari kito bal kik am chikwech renik achik. Katekut, shokuhe hundenario, rikito bal kik amo. Retakchi kik amo, ke wishwatik chrechri ahau. Weik isbal tak achakibri, shahun kahbal shechakunik, eke atoho he hasri kuhatohri uch. Eri uch shakiri ukashkolil eri ukakal wehun ihri. Chichanim kubich chrech vehunach chak chikxolri. Wachil, mankota hunitzel kim anchawech. La manchukkanach takche hundenario ri atohbal kin yachawech. Chachapari atohbal echatubik. Chinwachri in, kinwach kin yachrech vehun kisbal ri, hunam hasri kin yachawech ri at. La mankuyatach kin banruk ri nupuak hasri kinwach ri in kinbano. On la itzel kinawilo rumal cheri in utswinak. Herinakut, ri ikisbal kanok eare enabe ri. Eri enabe eare ikisbal kan ri.
0: Ibenak takhink paki pa Jerusalem, ki ukamobi pakitukel ri ekablahuh, katekuri kubir chikech paribe.
2: Chiwilampe, kamikri takhink paki pari Jerusalem. Eri ukohol riachi khachitah nari pari kikabri enimak tak chuchkahawib. Eri eahtzi banelab. Kamikali qatorsikik banna puwiri are. Khachitahna pakik abri mahunam takikohbal kuk. Arechri eare ketselahna uwach kikcheina ekikohna chori ripbal. Kateguri churoshkik kastahna uwach ri.
0: Tekuri chichanim kiketukok rukri are rikinan ri eukohol ri sebedeo. Achilam kumari eral komehrep chuwach jejas kohun kutachrech. Riare kubichrech.
2: Has kawah?
0: Riare kubich chirech.
7: Chatakam ba arech wekieb wal ri ket uyik hun pari awik yakab e hun pari amosh pari awahawibal.
0: Ri Jesus kubich.
2: Ri ish man kichop ta has ri katahin kitao. La kishkobin che chukumushik re kumubal amaha che kin kumuh nari ri in?
0: Ri eare kikibich chirech.
5: He kukkowinik.
0: Kubir chikech.
2: Kishkumun nari pari nukumumala maha. Katekut, rituilem pari hui keqab on pari unumosh, man panukab tari in kowiri uya ik. Weri, kia tahna chikech ri eha chintak usukumama panok rinutat chikech.
0: Rielahuk chik, aretak chik ikita weri, kepeko yowal chikech ri ekeb achalashik. Kategori, ri Jesus ki usikik ruk e kubir chikech.
2: Riish iwet am cheri ek amal takbe chkech takri amak ke kitak albe khacha e shiwi e khawib chkech. Eri ekenimal ke kipit obek ruk riki kuinem. Mankuyatak che kheri chishol riish. Katekut, khachin rikrah arinim ubantahik chishol riish are okok che ipata nihil. E khachin rikrah che arena be chishol riish chuyutuk bari che ipata nashik. Heriri ukohol riachi che man petinak ta ulok arech kipatanashik. Ri are ki ulpataninok e are kul hacha ri ukaslemal arech kitohbal ek iwinak.
0: Are takchi kelobi pari Jeriko si palakwinak kikiternebe hubiri are katekuri ekep moiche etuyul chuchiribe. Are takchi kikitocheri Jesus katahin kakashik kikirakakeh kichi.
7: Ahaushel! Chatokobisah kawoch ukohol ri David.
0: Rivinek keki yahyatek arech kikitsapih kichi. Kategori ri eare sipalak kochina kikirakakeh kichi.
7: Ahaushel! Chatokobisah kawoch ukohol ri David.
0: Ri Jesus katakik kiusikir ekubir chikech.
2: Hasri kiwakim anchiwech.
0: Kikibir chirech.
7: Ahaushel! Kaku hakrib ri kawokoch.
0: Ri Jesus kutok obisah kiwaj, kuchapukok ri kiwokoch. Tekuri chishakbi kak chiri kiwokoch. ikikternek behubiri are. Mateo capítulo 21. Aretakchi nakakchi kikowi chirechri Jerusalem, kiopan pavet fage, chushukut rihuyup olivo, ri Jesús kiutakubi ekep chikechri eutihoshalab, kubir chikech.
2: Jespaletin micheko apanokchi wach. Echichanim kerikana hunatit buris che yukulik e hunalak buris chik che konakak chrech. Che ikira ulok e che ikama ulok chwech. Eweko hun winak kokubik chiwech, chibik ba chrech. Areri ahawshel kahawatak chrech. Echi ukami ke utzalisak ulok waral.
0: Weri kikul matahik arech kastzik kabantahri utzikri ashal utzikri Dios.
9: Chibik chrech rumial risiyong. Chiwochanimri ri awahawinel petina kulo kawuk kwononik iukehbem hunatit burish ehunalah burish cheral chikop rech ekan.
0: Kebena kutri etihoshelab ekikibano hehasyutakri Jesus chirech. Kakikamulokri hunatit burish eri hunalah burish. Kikikohri kiochirich eri Jesus kituichirich. Katekuri sipalang hikiwinak kikilik takriki o paribe. Ekonikakchik kikike papano kaptakche che kikilik paribe. Eri winakche enabahinak eri etarangkanak kikirakakeh kichi.
9: Osana chresri okoholri David. Teuchitalik ni petinak ulok pariubiri a hausen. Osana chila parinimalakkah.
0: Aretakchi kokriare pari Jerusalem. Konoheris iwantinimit che walahulok kikibih.
10: Hachin wawe areri
0: ekuri winak kikibih.
12: Areva we areri Jesus kashalu tzikhi Dios ak Nazaret rech Galilea.
0: Katekuri kok parinim rachochri Dios eki erresahu lok konohelri kikayenik erike lo omik chila kukakubiri kimeshari ekashal takpok erike temri ekayil takpalumash. Katekuri kubik chikech.
2: Tzibatalik Iwachoch mishna chrech, ha rech chawem rukri Dios. Katekut, riishi banom hun kikolibal ewla omab chrech.
0: Shokuhe, parinim rachochri Dios. Keperukri are enikah moyib. Enikah takmayib ekiukunahri eare. Ri enimak takchuchkahawib eri et ibanelab. Are takchi kikirri hastak chek kubano. Eare takchi kikirri akalab che kikrakakeh kichi pari rachochri Dios.
13: Osana, chrechri ukoholri David.
0: Ri eare kepeko yowal, katekuri kikibih chrech.
10: Lakata ori tzikha kipiho winakri.
2: Kinta o.
0: Kachari Jesus, katekuri kubih chikech.
2: Lamankota humun isikimri buhri, pare kichiri akalam e pare kichiri enuch. Shasukumahri bishobal nimak ih.
0: Ke uyakanok, ke lubi pari tidimit, katekuri kebeubi pari Betania. Echila kuk asyak wiriakab. Kesakaru wachulew, aritakchi kecalakulok pari tinimit kenumik. Cuciribe kerirhung wikosh, kekibukokruk katekut shuwi kurikari takusyak. Katekuri kubik cirech.
2: Mihumul maya ma awach.
0: Katekuri tichanim kecakahrik riwikosh. Aritakchi kikilweri riyewtikoshelab mayibal kekanahik ekikbih.
8: Khasche che chishakbi shichakikri kriwikosh.
0: Ri Jesus kubih chikech.
2: Khasih kimbih chiwech. Beko ikohunik eman kumanta kebikush. Man shiwita kiban weri iruk wewikosh ri. Shokuhe we kibih chrech we huyubri. Chatelubik chakyaka ubi awip paripolow. Herinari kmantahik. Katekuri ronoheli kitaruk ri ikohunik. Pari ichawem rukri Dios. Kikam nari rikito.
0: Kopon pari rechochri Dios. Eare takchi takhen kukutri tzik. Rienimak takchuchkahawib. Eri errihab takbinak kepechiruk riare. Katekuri kikibih cherech.
14: Hasruk kowinem kabang atweri. Ehachin yawinak chawach we kowinem ri.
0: Ri Jesus kubih.
2: Shokuheri in kohun hasu wach kintachi wech. Wekitzalih huwach, shokuheri in kimbih na chiwech hasru kovinem kinban weri. Rikasna shukban rishwan. Hawi petinakwi, la petinak chikah on petinak ku rivinak.
0: Katekuri ri eare kikichomak weri chikibilkib.
14: weka kabih, petinak chikah, riare kubih la chkech, haskuche, cheri ish, mashish kohon ta cherech riare, ewe kakbih, petinak kuk riwinak, kakshabih kip chikiwich riwinak, romare che konohel riwinak, e kohoninak, rechishwan hung ashalutzih ri dios.
0: Kikitsali huwech ri utzih ri Jesus, heri kikbih,
14: riuch manketam tah.
0: Eri Jesús kubih chikech.
6: Shokoheri in, man kibih ta chivech, has ruk kowinem kin banweri. Kategori chibih ba chwech has rikichomah puwi weri. Hunachik oke muk ohol. Kubih chrech rinabe. Nuk ohol, hat kamik, hat echakunok pari uleu. Eri are kubih chrech. Ri in man kin wahtah. Kategori kuchomah china. Kukeshukush ek be pari binya. Shokohe heri kubih chrechri ukap. Eriare kumir, he ahaushel, kinbek, tekuri mankbetah, hachin chkechri ekep shubanri rahawi nikri tatshel,
1: rinabe,
0: kechachrech, ri Jesus kubir chikech.
6: Hasir kinbir chiwech, chiri eahto inelab eri ishokib che ekech nimchutin, eare nabe ke opanna chiwachri ish pari rahayubalri Dios. Rumalrech, chiri shwansh peu lokiwuk, Che uya ikri hun berech sukil, kateguri man shishkohon ta chrech riare. Kateguri, re ahto enelab eri shokib che kech nim chutin, shekohon chrech riare. Ekuri ish, kneba shivilu wach, man kikesh taneri ikuish chuwach chikanok vihastakri. Arech kishkohon chrech riare. Chitat be hun tihu belil chik. Hunachik o hun rulew ekusukumahu tikikri uwa chila. Kukoh pa hun tapia, Kuham hun yitzmal uwa ekuyak hun tzuktsik ha ilbal kolbal. Kategori kuya pakahik chkech nikaha chakib ek beubik. Aretak chik peri upihil uwach ke utak ubi nikahi ahpateninel kugri ahchakib arech kik amari tak uwach. Kategutri ahchakib ke kichapri e ahpataninelab. Hun chkech kik chiyo. Hun chik kikamisah. Hun rosh chik kikak chapah. Humul chik Ki utak chi ubinik ak e upateninilab, are iki chikwach ri enabe. Kategut hunam kikbanch kech khekhas ri shikbanch kech ri enabe. Chuk isbal kutak ubiri ukohol chkech, e kuchomah. Ningwa kikilwi wen ukohol. Kategut ri ahchakim ri, retak chi kikilri ukohol, kekbih chikibil kim, arewari echmanel. Ho heka kamisah echak echbeh kan ri rechmal. Kekichapri are, kesahulok paritikombal ekikamisah. Are takchi ikpenari rahauri ulew, sukuban nari chkechri eah chakimri?
0: Kikibih chirech.
1: Hunkashlah kikamsashikri kuban chkechri e teltak eah chakimri. Ekuyanari pakahikri hun ulew chkech enikah ah chakibchik. Chikiktohri ri uwach chirech, chi are takchi ukihil.
0: Eri Jesús kubir chikech.
6: Laman isikim ta humul ritzih tse batalik, riabach chesh kikyak rubiri etzakal takha, are okinak che rahawal ha. Are ri ahawshel shbanow veri, esibalah khelik lah mayibal chuwash takri kabok och. Rumal guwa kimbih chivech, kto ish nawa ri rahawibal ri dios chivech ri ish, arech kiana chkech hun siwan tinimit chik, chikikbalna arech sibalah kwachin nari uwach.
0: Ri enim tak chuchkahau eri fariseo, are tak chiki kitawe tak utsiho belir ri, kikichoboche eare ri eare tahankubir. Kakah kikichapo, katekut kikishibir kip chikechri winak. Romalche kikichoboche riare hunkashal utsihri Dios. Mateo capítulo 22. Kichauchi humulri Jesús, katsehunkok tak tsiho belil kubir.
6: Rira haibal rikah. Khunam tahruk hun ahawinel che kunimak ikhrisah rinimalak ulanik rech riuk ulanem riuk ohol. Ke utak miri eu pataninelab, arech ke bekisik ikhri eu la chrech riuk ulanem. Kategutri eare man kakhtah ke petik. Humul chik ke utak chi ubinik ah eu pataninelab. Eku chilbeh ubijweri chkech. Chibih chkech ri eare che ke insik ikh. Chiwilampe. Sukumatal chikri ulanik.
2: شچول تخیق ری اله تقنو وکش ایری چماق تقنو چیکوب رنوخل او چیری نق چیک چی سخ پاریک اولانیم کتک اوت ری ایاره من کتک که چرچوه ری خونک بی پاری رولیو ری خونچیک بی پاری اوک آی اینیک اخ چیک که کی چپ ری ایخ پتانی نلاب که کی بانک اش چکیچ کتگوری که کی کمی سخ سی بلاک کاناریک ری اخوینیل که اتاقو بیری اوویناق ریچ چوخ که کی کمی سخ ری ای کمی سانیل تقویناق ری اکو تیق اق پاری کیتی نیمیت کتگوری کو بیخ چکیچ ری ای پتانی نلاب سوک اومتالیک لی اولانیک کتگوت منتقال تا چکیه ری اولا شیسیکی شیک خیشما پا تقری کوری قویری بری تقبه کتگوری کنو خیلی ویناق چه که ایری قو چه ایسی کی خلوخ پا ویک اولانیم ری ری اخ پتانی نلاب که بی پا تقری بی که ایکی مولیخ ایکیک آم ولوگ کنو خیلی ویناق چه که کی ری قلوخ چه ای چل چه ای اوچ ویناق ری نیم خا ریچ کولانیم کنو هیک چکیچ ری ویناق چه ایش ایسی کی شیک پری اخوینل اکو کوبیک اریچ کریل ری اولا شسیکیش کاتگوری کریل خونچه او کوخوم راتسیاق چه من ریچ تاک اولانیم کوبیخ چریچ وچ ایل هست چه کت پی ورال ایمان اکوخوم تا اولوگ اواتسیاق ریچ کولانیم ریاره ایمان کچاو تخ کاتگوری چی چانیم ری اخوینل کوبیخ چکیچ ری ایو پتانی نلاب چی یوتو ری ارقان ایریو قاب ایچی کیاقا او بی پاریق اقوم چیلاری کوبان ویری اوقیخ ایری قوچو چیم واری یخ. رومال ریچ چی سی بلاخ اکی کسی کشیک کتگوت من اکی تحری کچا ایک.
0: کتگوری ری فاریسیو کبیک اکی کمولیخ کیب چریچ و چمشیک خاص که کبان چریچ او کمشیک خونو چیخ ریاره. که کتاقو بیری اکی تیخو شلاب خو خون اخیرو دیانو روک اریچ کبی کبیخ چریچ.
15: اختیخ ری اوخ قط ام چریات؟ اتخون ویناق سقلخ اتسیخ اروگ سقلخ اتسیخ کک ات ریوبه ری دیوز. من کاشی بیخ تاویب رومال خون ویناق. رومال چه من کاویل تا ریوبانیک ری اوکو وینم ری خون ویناق. چه بیخ با خاص ری اچو مابال. لا یا اتالیک کتوخ ری الکابال چرچ ری سیسر اون من یا تالتخ.
0: کتکوت ری خسوس ری تام ری کچالال کو بیخ چی کچ.
2: کم ای پالاخ سو چه کی واخ کینی کامیخ چی کتو با چنواج ری پواک ریچ ری الکابال
0: ری ایاره که کی کت خوندناریو چواج اکو بیخ چی کچ
2: خچین واج بال وری ای خچین احچاق ایری تی باتالیک
0: که کی بیخ چی ریچ
15: ریچ ری سیسر
0: کتکوری کو بیخ چی کچ
2: ری ریچ ری سیسر چی چالیخ چریچ ری سیسر ای چی چالیخ چریچ ری دیوز ری ریچ ری دیوز
0: اره تق چی که کتا وری که ما یویک که کیا کنوک اکیب اک. پاری خونک ایخ ری که پیو لوگ روک دیاره اینی کخ سادو سیو روینک ری من که کخ تخچه کو کس تخی بل وچ ایری ایاره که کتا چریچ.
16: اختیر ری مویسیس شو بیخ کنق ویک اخونک کمیک ایمان کویات کن رل کوال ری رچلال ککولی روک ری ری شوقیل پاریچ کویا ری خال ری رچلال شخی کوری ایک اوکن چکشول ریوخ ایو قوب اچی خواب یا چلاشک ری نابیال شکولیگ اشکمک من شویات کن ری خال ایخی کوری شویا کن ری ری شقیل چریچ ری رچلال شکوخی خیری شکولو متخیک روک ریو کاب روک ریو روش چکتے روک ریووق کتے کوری پاوی کس بالیل شکمو بی ری شق پاری کست خیبل خچین کوری چکیچ ری وقوب ریاره ری شقیل رومال ریچ شکونو خیل شکولی روک ریاره
0: ری خسوس کو بیخ چکیچ
2: ری ایش سی بالاخ ایسا چیناق رومال چه من کی چوب تاری چی باتالیک ای من کی چوب تاری او کووی نیم ری دیوز پاری کستا خی بال وچاخ ری ای اچی خواب من کی کام تا کی شقیلال ای ری شقی من کی کام تا کچا خیلال ری ای اره کی وشیک خیخاس انجل پاری کخ ایری خستق چه بیم پووی ری کیک استخی بال ری کمی نقیب لمن ایسی کم تاری نیک اخو چیه ری دیوز خویخه کو بیخوی چی ویچ این اینو دیوز ری ابراهام این اینو دیوز ری ایساک این اینو دیوز ری خاکو من خون دیوز تخ کچ کمی نقیب ری اره خون دیوز کچ ری اک اصلیک تقوی نق
0: ری وینق اره تق چی کی کتا وری کی کمایو وچ ریو چیخ ríe fariseo, haré tachis que tamachiri es saduceo, mancheco winte chics que vie juntir chiquech, kikimulir kip. E jun chiquechri e haré cuc otuchi, haré cuc amir.
17: Achtir, hachin chique haré ni malach pishap, chushol ripshap,
0: ríe Jesús cubir chirech.
2: Taló.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Ush awanima.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ish, rikisho kuhe shikik, kategorish kihi isahri iha, nikachik, stapa utsulew, shikik, kategorish uyari uach, heri hun ok al rumal hun.
2: Kategori kubih.
1: Hachin riko ushikin arech kuto, chutata beh mawet sihri.
2: Ri euti hoshelab, kikot uchi riare, has kubih witsiho belilri, riare kubih.
1: Chiwech riish siapach obik ri retambal ri rahayubal ri Dios. Katekut, chkech ri nik achik shuwi patsiho belil arech. Tahin kikil ri hastak eman kikiltak, tahin kiktori hastak eman kikchoptak. Rihun tsiho belil kubih we hastakri. Ritikon areri utsihri Dios. Reko chuchiri be e areri rishkitari tsih, katekut kperi kashtok e kresa hubiri tsih parikanima. Arech man ke kohon tachrechri Dios e man ke koltahtah. Rieko puwiri abah, e areri rishkik amri tsih rukki kotemal. Aretakchi ishkito, katekuri, ri e areri man kota ura benak pakanima. Ekohonik shak keb o shibk ik. Kategori, pariuk ikri itzel kebe u bik. Rish tzak parik ish e areri rish kitari tzik. Katekut ke heb ik paribe ruk takricho manik. Rik inomal, erik ik hastak rech rik aslemal. Shakherik ut, manke anartak, manke kovirtak. Rish tzak parik utzulew e areri rish kitari tzik ruk hun nim e utzalak kanima. Kikkol ritzik, kikiahe tak kiwach rumal cheri eare, kikiterne beh e man kek esh tahtah. Mankota hun winak kutzik hun kantil, kategori kuko hun lak u kiamal puwi on kuyari kantil chushe hun chat. Shane arek ut kuyari kantil puwi hun chahbal on pari u kolbal kantil. Arech di ke oku lok kikil risakil. Ri awatalik shas ke alhanik nari. Ri awam che kolom kchop tahnari ekpenari parini malakih. Chichahih ba hasu tayiki mano. Rumal rech riko u hastak kia tahnari chrech. Iri mankota hastak rech, shask kamna ubik shokuheri hastak rech che kuchomak o rukriare.
2: Ri unan eri erachalal kepe o lok rukriare. Katekuri manke kowintah ke kibu kok ruk. Rumal rech che ekosi balak winak. Kia ubishik chrech.
3: Rianan eri awachalal eko waral ekkah katkichabeh.
2: Katekuri eri are kumiah.
1: Rinunan eri awachalal e areri eri kiktari utzihri Dios ekikikaslemah.
2: Shbantak pahunk ikh. Kbe ubi pahun hukuk kukri euti hoshela. Katekuri kubih chkech.
1: Chukas chakab chrech wechori.
2: Katekuri nah kebe ubik paricho. Aretakchi ebenak. Riare kok uaram ekwar ubik. Kategori, hunimalak kiakik kepe puwi richo. Riha kok parihokub ek kikulumak kash. Kekib ukok ruk riare, kategori, kikasuk, kibih chrech.
4: Achtig, achtig, kukamik.
2: Riare arechik kastahik, kuyahri kiakik. Eri walahinak ha. Riha matzalik kanahik. Katekuri kubih chkech.
1: Hawichik owiri ikohonik.
2: Riare kishibim kib. Kikibih chbil kib ruk mayibbal.
3: Hachink uwawe are. Chishokuhek takan chrech rikyakik eriha. Katekuri keniman chrech.
2: Keopanik parikitinamit rea jeraseno. Cheko apanchuwach ri Galilea. Aretachik taki choriolew. Kpe chukulashik hunachi cheko itzeltak uxlabalruk. Oherchi che mankota hun retziak kukoho. Mankhekita chipa hunha. Are jekelik patakhul kechri kaminakib. Arechik kai chrechri Jesus. Sibalak kurrakakeh uchi. Kukiak rib chori rakan riare. Katekuri ruk hunnimalak chabal kubih.
5: Haskawak chuech Jesus yokohol ri Dios.
2: Rumal res cheriare, shutak ritzel

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Al hat shol takbe paritinamit kategori che akama ulokri eme baib ri emoy ri etakmai kubih ri akpataninel ahaushel shmantakhik ri atakanik kategori hamalna kategori ri akhtih kubih chech ri akpataninel hat patakribe pubi takritapia kategori che atakih ulok ki okik ri winak arech knohi sahri wachoch kimbih chivech che mankota hunch kechri shesik ish kikna nariri nuwaim.
2: Si balak winak keberruk riare, keriri eare, katekuri kubich kech.
1: Weko hunk pewuk ri in, tekuri manshata hubik kulok eh ri utat, ri unan, ri shokil, ri eral kuwal, ri rachalal. Shokuhe manshata hubik kulok eh huk aslemal riare, mank kovintari kokik nutihoshel. Hachin ri man kruk ahtari uripbal, kategori man kpeta ulok wukri in, man kkovintari kokik nutihoshel. Hachin chivech ri ish che krah kuyak hun kekte, chewe man arena be ktuyik, arech krahilah ri rahil kuk amubik, arech krilo wek olik, ewe kuk isa richak, kushi bih ribri, we kumahih umanik kategori ma kuk isa tarichak. Konohel ri ke elowik, kketsepeh uwech ri riare. Kategori kik bihri, wehunachiri ishuchap hunchak, kategori mank kovintah kuk iso. Shokuhe, lakohun ahawinel che kubancho ruhun ahawinel chik, kategori, we manarena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk lahuhmila chihab, arech ke elu lok chuwach rihunchik, che petinak ulok kuk huwinak mil che ukula shikriare, we mak kovinik, aretakchi nahnak ovi, ke utaku binik ah eo pataninel ri, arech kiktari hamaril chrech ri hunchik. Shokuhe herik ut, shakhachin chivech ri ishche man kuyata kanok ronohel ri uhastak, man kkovintah kokik nutihoshel in. Utsri atzam, katek ut veri atzam ksach ri utzayil, has katzelinik ri utzalih ri utzayil, man ustari, we kokisash pari ulew, on parimes, nah kik yakub iwiri, Rihunchek oi shikin rech ktatbenik, chutatbeh bawe tzihri.
2: Lucas capítulo 15. Konohel ri eahtok ilpuak, eri ahmakib, kekibukok ruk arech kitatabeh riare. Katekuri ri e fariseo ri eatzibanelab, ke wishwatik kikibih.
3: Wehunachiri, kiukulak ri ahmakib katekuri kuakuk riare.
2: Katekuri kubih chkech wehunzihobelil ri.
1: Hachin chivech ri ish chewe ek ohun nok al uchih, kategori ksach hun chkech. Laman ki uyata kanok ri humuch melech lahuk parit inalik ulew, arech kbeche utzukushik ri hun chesh sachik, chik atena kuri kulok. Aretak chi kuriko, kuya ulok chori uteleb ruk ki kotemal. Aretak chi ktsalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil shokoheri ukulha. Kategori kubih chkech. Chishki kot bawuk. Rumal recheri inshin riq rihun nuchichesh sachik. Kimbih chivech, che shokuhe heri, koni malak ki kotemal china chikah rumal shahun ahmak, chikuk eshukush, chuwach humuch belech lahuk e utz takwinak che man rahav shiktah kik esh kikush. On hachin hunishok che kol lahuk upwak drakma. Kategori wekusach hun, che man kutzihtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masi balak kutsukuk tak chik atena kuriko, aretak chik kuriko, ki umulih ri rachil eri ukulha. Katekuri kubih chkech, chishkikot mawuk, rumal reche shinrik ri hunupuak che shinsacho. Rumal kuri kimbih chivech, kalash riki kotemak chikiwach ri e angel erech ri dios, rumal shahun ahmak chikuk eshukush.
2: Shokuhe kubih.
1: Hunachi eko kip ukohol. Richakshel kubih chrech ri utat. Tat, chay akma ri nuhastak che wechbal ri in kolik. Kategori ri tatak kuhach ri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel ri hastak rech. Ekbe ubik pahun nak dinamit eman usta usachi kuban ri uhastak. Aretak chi sachitahinak chi ronohel ri hastak rech rumal.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yuyahun kak aslemal chrech, kikban katoxir puwiwiri. Shokuje, rumal wiri, riwinak kikulah riare, rumal re chikitom chiriare, obnom rehun kutbalri. Atekuri, di fariseo kikbir chikshol.
2: Di ish kiwiloche man kishchakantak, kamikri, konohe liwinak arek iterneb emre are.
1: Ik ochila, ikhukun ak griego, chike paki ulok arech kikikikilak ri dios, para nimak ik. Di eare kirka ri alip, ri akbetsaida, rech ri galilea, isibalak kikzonok chrech.
3: Ahau. Riuk kak kil de Jesus.
1: Rialip bechu bishik wiri chrech riatrish. Riatrish iri alip. Kebek bih wiri chrech ri Jesus. Ri Jesus kubir chkech.
4: Kamikri, Chopin ri kahbal hawi hewi kianari ukihil ruk ohol riachi. Kasih kasih kim bichi wech. Wehun wach triko, stak pari uleu eman kamtah, kkanah kan ri utukel. Katek ut. Wek kamik kuyasi balahu wachri, rihunche kulo oehri uk aslemal, kutsakri, erihunche kretzelah uwachri uk aslemal, pawe uwachu leuri, kuk olnari, chrech rihunalik kaslemal. Wek ohun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kateguri, hawihein kowiri in, shokohe chilari, kowiri nu pataninel. Wek ohun kinu patanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ehaskuri kimbih, tatshel, chatoba chuwach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninakpa wehun kahbalri. Tatshel, chayabari ukihil riabi.
1: Katekuri, kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
5: Riin nuya om riukihilare, katekuri kinya china humur riukihil.
1: Riwinakche ikochila eche shikta wiri, kikbikche hun kakulha wiri, enikakche kikbik.
6: Shchabesh rumal hun angel.
1: Ri Jesus kubik.
4: Wehun chabal ri, manu humal tari in shpetik, shane i humal ri ish. U kamikri, arek ban katoxih chewe uwachuleu. Kamikri, kikyakme ubik ikim ri inim ubantahik chuwachuleu. Kategori, Aretak chikina anisash na ubiri inchu wachwe uleu, ke ink am na ubik konoheli winak wuk.
1: Kubik wiri, arech kuya ubishkal khas rikamikal kukambeh riare, riwinak kikbik chrech.
6: Riuk, ketam paripishab chiri Kristo kuban kolem chubak ik chubesak. Khas kuche, chiri at kabik, chira hawashik kak anisash riukohol riachi, khachin kuri riukohol riachi,
1: Ri Jesus kubir chkech.
4: Shak atal chuk ihri chak o chishol. Chishbin ba aretak chik onari chak ibuk. Arech man kishuchap tari ekumal. Rihun chekbin pari ekum man retamta hawihek bewi. Aretak chik onari chak ibuk. Chishkohon chrech ri chak arech ri ish ishral kuwal ri chak.
1: Aretak shbitah wiri. Ri Jesus kbek ekuk uri chikwach. Neba shubon ronohel wetak kutbal chikwachri menkikhont chirechri are arech qatsih kbantakh ritsih shubihri isaias ri qashal utsihri dios
7: akhawshel khachink kohon chirechri qatsih eryo chuqab uqabri akhawshel khachinsh qalakhisash chuwach
1: mun loqtakh kikhon chirechri dios rumalrech shukohe shubihri isaias
7: Umoirisam ri kibokoch, yukoirisam ri kanima. Arech manke kai taruk ri kibokoch, arech manke kichop taruk ri kanima. Arech manke kisutih taulok kip parikik aslemal, yarech manke inkunah tariin.
1: Di Isaías shubih wiri, rumalrech chishril rukihil, ischop wii riare. Gneba, manruk tanae wiri, qastih chishokuhe, chikshol ri inmaqtaq winak, Ikishe kohon chrech riare.

0: puwiri are, eskita katbalzih puwi. Re in shimbih chikech, cheri ach romano, mankuyata kikhach hunguinak, we mankota hunchoh puwi. Shokohe rahaushik che hachintak shekohorichoh, hunam kepetik chuichere, eriare, kuyaokutori puwirichoh. Ri eare shepegural wukriin, kategori chi paninakil, parihun chikich, cheshin tuye parinu katbalzih, Sintakanik karech kamulok riachi. Chuwach riare, riguinak cheshe kohawich och puwi, manshki bihta puwi riare, hunch kechimak cheshin chomahri in. Ri eare, chuwikech ochenik puwi riki kohnik, e puwi hun Jesus, chesh kamisashik, eri Pablo kubih cheriare kaslik. Ri in, rumalchem wetam tahaskim on chuwach wetzihri, sintachirech riare, We krach be pari Jerusalem, arech kaban re katbalzih puwi weri. Katekutri Pablo, shuta oche are uts kbe chuwech ri u katbalzih ri emperador. Katekuri, shintakanik arech kalakbashik riare, shikatena kintakna biri in riare chuwech ri Cesar.
1: Ri Agripa kubich chrech ri festo.
2: Ri in, shakuhe kinwa kinta we achiri.
1: Kubich.
0: Chue akriat. Katanariri utsihriare.
1: Parihun kichik ri Agripa eri Berenice ke peruk ni malak kikich eke bechi pariha hawi ikbanwi ritsih kugri ekinimal eri enim takwinak kechri tinimit. Katek uri rifesto takanik arech kamulok ri Pablo rifesto kubih.
0: Ahawinel Agripa ei wonohelri ishche ishko overal kuk de ishki wilwi achiri. Ronohel riki hujatri a judío, shepeu lokwuk pari Jerusalem. Kategori, mural ri, shkirakakeh kichi, eskibir cheriare, mantakal techik cherich chek aslek. Rein shinguiloche makota shubano, sherumal takarri kamikal cherich. Katekut romal cheriare, shutaorio atbalzihri emperador, rein shinbir chekin taknari, riare hela. Rein, mankota hun utzih wetam puiriare. Chekin kowinik kinsi bahubik uwi chirech ria hawshel. Ramal kuri, riin shintakanik arech kamulok riare chuwich riish. En abecha wich at ahawinel Agripa. Arech che are takchi istatak riare awumal, riin kuyaok ohun hasu wich kinsi bah. Riin kinchomah che humoshil ri, weriin kintakubik hongwinak bache, eman kinbik taubik hasu wich yumak.
1: Hechos capítulo 26. Ri Agripa kubih chrechri Pablo.
2: Ri atia tal chawech chekato awi.
1: Katekuri ri Pablo kulikrio kab e kubih.
3: Puwi runohel ri numak chekikikoh panuwi ri ahudeyi. Ri in siblak kinkikotik kamikri ahawinel Agripa. Rumalrech cheri in kinkowinik kinto wip chawach. Esib alahnim rumarech cheriat agwetam ronohel rikipishap erikitzih ria judío. Katekuri, kinta chawech arech katatabeh rinutzih ruk ochonik. Konohel ria judío, ketam nuwach eketam rinuk aslemal. Chiare takchi riin inalana, e chiare takchi shingmahech nuk ulem parinutinimit Jerusalem. Rie are, ketam nuwach chisiblach ihulok. Ek kowinik kikibih wikkah. Cheriin, shinternebeh parinuk aslemal, riuhukat rinimlah suk kechriye fariseo. Katekuri, wekamikri, weriin, inko pariukabari katalzih. Shane rumalrech, cheriin kingweyeh ritzih, cheshubih ridios chikechriye katat. Eriegablahuh hukat, shaskeyem weri. Aretakchi, amak el kikipatnih ridios chichakab. Echibakih. Keyem ri uslah uk isbalil. Shumal kua. Chekingwiyehweri. Ahawinel. Riahudeyib. Shikikohunchok panuwiriin. Hasche. Chemankikohtari ish. Cheridios kewerisah. Riekamnakib. Katekuri. Riin shinchomah. Chekiman ronohil hastakuwach. Arech kinchokih ruk riubiri Jesus riah nasoreo. Eriin shimbangweri pari Jerusalem. Riin shenkyak pariche esiblak tioshlak takwinak. Riin shinkamwe kowinemri, shiparikataknik rienim chuchpahawi. y are takchi sheki kamisah ri eare ut shingwil ingweri. Kate kuri amak el, ri in shimbe pari ejetak sinagoga, e shingwah chiruk takkash ri eare kikibih juntak itzel tzih puwiri Jesus. E sibalah goyowal chikech ri eare, ken wakatak shokuhe chipari kashlan tak tinimit. Kate kuri, ri in shimbe pari damasko ruk ronohel kowinem eruk kitakanik rienim chuchkahawib. Pari be, are takchi are kablahuk kakbal rechpakih, shingwilo ahawinel, hunsakil chekpe chipari kahulok. E sibalah kuchublin chuwach riakih, ekholu panuwi ri in, e pakiwiri hachintak ekowuk, konohel chukhtsak choriulew, e shintahun chabal chesubih chuech paritzi hebreu. Saulo, Saulo, suche rech chekina wakatak, keshka na o, are tak chikat chokhin ruk richich. Ri in shimbih, at hachin ri ata haushel, ri haushel kubih, in ri in Jesus, cherika wakatak ri at, chat gwali hok, e chat tak alok. Rumal rech, cheri in shinkut wip chawach, katin kokhna at pataninel rech, at tal rech, e at bil rech ri shak alakhnik chawach. Hawiri shinkut wip chawach, shokuhe parihe tak chekin alakhasah china wip chawach. Rumal weri, katito takhisah nari parikikap risiwan tinimit, e chikiwich tak risiwan tak tinimit che manke kohontah. Che hawi katin tak naubik riin, arech riat kahak riki wakoch. Eri e are, kekash nari chipak aumal, chikapari sakil. E kekash chipari rahul balri satanas, chikapari Dios. Arech ri e are, kakoheri kikohonik. Kasashatah rikimak, e kakoheri kechpal kuk ri etyosh lak takwinak. Katekuri, ahawine la gripa, riin man shimant rik esh chrech ri shkut chunuwach, chrech rikah. Atekuri, shani are na bech kechri each Damasco, chi kechri each Jerusalem, e paranoher rihetak utinimit ri Judea. Riin, shin yao bishik che rachawshik che kikik esh kikush e kitzalak ruk ri Dios, e che kikiban utztak kichak hachak utarik eshoch kaslema. Rumal weri, ri each Judio, shi kikoch kikab chuech parinim rachoch ri Dios, eshkak shin kikamisah. Ruk liuchuqab ri Dios, ri in chik pawek ihri, shimbih ri tzih chikech e alag e nim takwinak. E man shimbih tajun tzih, che man shikibih tari Moises eri ek asharu tzih ri Dios. Che ri Cristo, kuk oshkolih na ri kesh, e are na perri ri are, che kikastak na huwach chikishol ri ekam naqib. E kubih na ri saqil chikech ri siwan tinimit, e chikech tak ri amak. Che ma ke kohonta.
1: Aretachi, tahin kubih weri ri Pablo rech tobal rib are, ri festo, ruk hun koulah uchabal kubih.
2: Riat at hun chuhlah winak Pablo. Are ri nimaktak chomobalu bunong kash chrech ri aholom.
1: Katekuri ri Pablo kubih.
3: Riin, mangimosh winaktak, uslah fest. Riin tahin kimbih saklak tzih e uslah tak tzih. Ria hawinel. Utsretam shik rumal riare, ronohel waweri. Riare, chitahan kutawen utsihre, echuach riare ruk chukab, kinchau. Rumal rech, cheri in, kinchomach cheman kota hun hasuach cheman tasak chuach riare. Rumal rech, che ronohel weri, mangpa awatalik tah petinakwi. Lakat kohonch kechri ashalutsihri Dios, ahawine la gripa, ri in, wetam cheri at. Kat kohon chkech ri eare.
1: Ri ahawinel Agripa kubih chrech ri Pablo.
2: Uchanim ri, ruk tak ri atzih kabih, krahnelo kapan chwech kinokik in hun ah Cristiano.
1: Katekuri ri Pablo kubih.
3: Kracht bari Dios, kneba we ruk kubih, on ruk nim, chiri at kat kohonik, eshokuhe konohel taba ri tahin kikita wenu tzih kamikri. Igunohel taba ri ish, kishushik in khacheri in katekut shuitane matak okhi chiwech wehetak chichri
1: katekuri kualihikri ahawinel riqat balchig ri berenise ekonohel ri eare che etuyulkuk aretak chi tahin ke elubik kikibir chikibil takib.
4: Wejuna chiri, mankota jun hasu wachubano, cheta kalri kamikalchir, on cheta kalchir kopache.
1: Ri Agripa kubir chrechri festo.
2: Kukowinari, chek katsokopir kan we achiri, we tari are mantashutari o katbalzihri Cesar.
1: Hechos capítulo 27. Aretachi ischomashik chekoh bechi pa Italia, Xiao Biri Pablo e enikar winak chik che ekopache, paukab hun kamalbe, chkech okal winak trechri koorte Augusta, Julio Ubiriare. Riuhko hakan pahun kukub rechri adramitiu, chek bechi pari Asia, ekohok pari Polou, kokukri Aristarco hun Ahmacedonia che rulebri Tesalónica. Pari hun chik ech, riuh okko pari Sidon. Ri Julio, utzwinak shuban rukri Pablo, shuya bech rech arech ri are kopan kukri erachil arech kikipatanik ri Pablo. Shuhel ubik chila, shukash chuchi ri rulew ri Chipre, rumal rech cheri kiakik petinak ulok chkawach. Ri uch kohbe ubi paripolov rech ri Cilicia, e paripolov rech ri Pamphylia, kate kuri, kate shuhopan pamira rech ri Lysia paholahuk ech. Chila rikamalbech kech okal shurikhun hukub rechri Alejandria, cheshask be pari Italia, eriare shukhrak anisak ubi chupam. Pakitak ikh, ri uch nohimal shukhle pubi ripolou, si balak kash shkariko arechri uch shukhopan chuwach rignido, rumal rikyakik, ri uch mankuyatak kuhok chila. Katekuri, arech katernebek ri ruleu ri Kreta, chunakak ri Salmone. Eruk takkash, Riuh shokopan chuwach hun ukolbal hukukub ubi Puertos Buenos liubi. Chunakak kowiri tinimit lasaya. Ok owinak chikitak ik, erikabe paripolov si balakash, rumal rech, cheshakukhesh ashtag rimewahik, ri Pablo kubik chikech riwinak.
3: Ishwachil, riin kinwilo, chikash ribe paripolov, ikok ash kurik ritak ekan, ishokukhe lehukub, ishokukhe kash kakarik riuh ukwinak.
1: Rikamalbech kech okal, are shukubisak uku ishchrih rikitsik rikinimal rikukub, e rikitsik riakkayib che ekopa rikukub chuwach riutsik ri Pablo. Kategori, rumal resh chirihun kolibal ri, man ustak chek kikashek rikalak chila, shkichomak chari utsri ichek kukkanak chukashashik rikalak pari ukolibal ri Fenicia, pari Kreta, chek kai pari umosh rilbalqik e pari rikyakabqik. Rumal resh che kuban hun alak kiaqiq chi pari umosh qiq, shkichomak che kuya ok kiban weri, shkibok ubik ri khetak u chakalbal ri hukub, eke bin chunakak ri rulew ri Kreta. Katek ut chi aninak pari ulew ulok shpehun ni malak kiaqiq hun sutkum euroakila ri ubi. Ri kiaqiq shukukek ubi ri hukub, e mankuk kowintak kohun khas uwach shkabano. Katek uri mankota chi ube ri hukub shrukak. Aretak chi, pohkochi chunakak hun alak chakab ulew che Klauda riubi, ri uhruk kash shkach eleg ri hukub rech tobal kech. Aretak chi shkach eleg ri hukub, ri uhkuk chakunik ruktak ri khastak che rech tobal kib, shkasutik rik ri hukub ruktak chich, erumal rech che ri uh shkashibik kib che wene ekbe ri hukub chori ulew rech ri sirte, kakoh pariha ri hun uchakalbal che kale opubi il polow, shakhek uri rumal weri, Rihukub kbe puwi ripolo. Parihun chikik, rumal rech cheri hun ni malak yakik, si balak kohu chikimir, kakiak ubi rihastak kech paripolo. Katekuri, pari urosh ik chik, ri eak binsanel cheri hukub, kikiak ubi grihetak khatibal hukub paripolo. Kitak ik, manshkai terik ik, emanshe elta olok rich umil, shuwi kukoh uchoka pakiwi rihun ni malak yakik, eri uch, Mankota chihun kayabal che kukol tajik. Ri uch, kitak ik chik kubano che man uch wakinak tachik, katekuri ri Pablo, shtak ich kishol ri eare, e kubik chikech.
3: Rakhawshik che ri ish, weta shitat abeh rinutsik, e weta shukkanak kanak pari Kreta, kamik ri, mankot na kuri wawek eshri, katekuri, hiin kinta chigwech kamik ri, chimoban ba kepikush. Chkohit ba ichokab rumal rech che mankot hunwa chkech kutsakkan riuk asliman shui wawe hukub kakatsakkan rumal rech che bawe hun jakabri shukot shunuwach in hun angel rech rinu dios riare chekin patani riin eshubih weri chuech mashibih awib Pablo rahawshik cheriat katopona chuech ri u katbal tihrisesa eri dios shuyana rikik aslemal konohel kwepinakri che ebenak pari polo awuk riat shukubi baik ush ishwachid riin kinkohon chrech ri dios chekubanari Jeri has rishu bichuech. Riuh kohopon guapa hunch abuleu pawepolo.
1: Kalahuch chak abchik chiriuh o benak paripolo Adriático. Emanketam tak ribe kukam. Aretachi kablahuch kahbal rechri chakab. Ri ear binsanel hukub. Shkina ochriuh. Ukochi chunaka hunch akab ule. Shketa riupam ripolo. Kohuinak etabal. Katekuri hubir chak anok. Shketa khulakhuk etabal. Ri eare kikishibirke wari uch kuchbepu wi tak abach. Shahekuri kikikiak rihetak uchakal balza paripopa ubik. Esi balak kikayek chek sakarisan uachuleu. Katekuri de eag mizanel rech rihokub. Kikak ke animahik pari ala hokub rech tobalkib. Kikikoh rihokub rech tobalkib paripolou. Ekikibir chkech cheri eare. Arek kak kechakun chrech takri uchakal bal rech ripopa. Kategori ri Pablo kubir chrech ri kamalbe chkech okan echkech ri esholtato.
3: We manke kanacht kan pawe hukup ri lewinakle ri ish manke totahta iwechla.
1: Shahik uri ri esholtato kikiramih ri yutbal rech ri ala hukup rech tobal ib ekikiak ubi paripolo. Aretachi keyem chik sakarsanik ri Pablo kchawik arech konohel kikitih kiwa ekubir.
3: Kahlahu ek kamikri. Cheri ish kishmewahik emak otahun waitihom. Riin kinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech cheweri areguari rumal kishtotahik. Mank otahun chishol riish chikutsakna shahun shrech riwi.
1: Aretachi kubihwari shukamukokhun kashlanwa kmaltioshin shrech ri dios chkiwash konohel kupiro ekutiho. Shahik uri de enikachik shkikocho shkitir kiwa. Ekochupan wehukubri lahukkal waklahuk winak. Kategori aretachi ishtihtah kawa, tkak iak ritriko paripolo, arechri hukub mankhut hupta obi paripolo. Aretachi sakarisanik, ri eak binsanel rechri hukub, manketam ta hawi ulew ukkowi, shuwik kil risanyep chuchi ripolo, ek kichomak kikam ubi ri hukub chila. Kikir tak ri uchakalbal ri hukub cheki kohom paripolo, Shakuhek kikir ri yutubal rech takri binsabal. Katekuri kikikoh ri nimalak bela rech ri artimong, a rech ri kyakik kukam ri hukub parisanyib. Katekut, shkirika hong kolibal hawihe nak upam ri polo. Kikiakan chila ri hukub, ri proak kanak kan parisanyib, katekuri ri popa si balak silobik echanim kpahik. Ri esholtato, kkah ke kikamisak ri winak che ek opache. Rumal reshchek kishekki wenek ohun kanimah big aretachi kemushnik. Katekut, rikamal bechkech okal, rikrah kuto ri Pablo ke okil trechweri, ktakanik, chehachintak ke kuwinik kemushnik, arena be ke kikiakki paripolo, arechke kirikari uleu. Eri enikachchek kebe puwi ripolo, puwi hohun takts alam on puwi takriuk isbal kanok rehokup chek ona. Shahek uri, Konohelba utzkawach shuhopan choriuleu.
5: Hechos capítulo 28.
1: Aretach chiri uch shuhkoltahik, shketa amach choriuleuri ubi malta. Rewinak che eachchila, sibalach utz shkiban chkech, shukikam ubi chunaka hunka che shkikuchri eare, rumal resh cheko sibalach hab esibalach teu. Ri Pablo kukamulok hunka lun chakik shikai, ekukeach parikak. Katekuri, Hun itsel kumats kelo lok rumal rech shunna ariqaq ekubal qatihri pariqaq aretaq chiri eagwinaq chila kikil richiko pariqaq kikibir chikibil takib
6: wa we huna chiri qas hun kamisanel wa riare lok shanimaq chuwach ripolo kategori ri royal ri dios mankuyata bech rech arech kekasik
1: kategori kukeq richiko pariqaq emankota hunqash shuban chrech riare Ri eare kikichomak chiri are ksipohik on ktsak ubik ek kamik. Are takchik ashinak chikep oshib kakbal, ek kiloche mankota hunk ash kuriko, kikik ash ri kichomabal, ek kibik chiri are hun dios. kocho na kahwe kolbalri, hun uleu chirech ri kinabe alri e achchila. Riare ubi publio. Riare kuhukam ubi parirachoch, e kuhkanach chila o shib qih. Katekuri, ri utat ri publio, ko parichat rumal qaq e rumal pomag. Ri paulo kbeche rilik, kukoh uka puwi e kukunah. Katekuri, e nikachchik e yawabib che e achchila, kepe ulokruk ri paulo e kekunatahik. Rumal weri, si balak uts kilishik shkibano, ere takchi shohbe ubik, Shkiya obich qech ronohel uwach khastak che rakhawashik chqech. Are takchi shok ow oshib ik, ri uch shukhbe ubik. E shukhok paripolo pahun khukub rech Alejandria, chesh kanak kanok chila parik alak, ruk amri kutbal rech ri dioskuros. Kuhopan parisirakusa e kuh kanak kan chila oshib ik. Shas chila ubik kuhbe chuchi ripolo chi pariregio. Parihun qichchik, kualahik rikyaqik pariumosh rel balqik, katekuri, Pakep ik kohopan pariposuoli. Ri ug, chila shebekere kawi nikah ea chalashik, eskubi kakush, ekukkanah kan wukub ik kuk. Ejeri, ri ug shokopan pari Roma. Ri ea chalashik rech wetinimitri, aretak chi isketamah cheri ug shokopanik, shukikulu chi pari foro apio, pari ukolibari oship tabernas. Aretak chi kerilo ri Pablo, kmaltioshin chrech ri Dios, Eskoji kak uchuqa. Aretak chi shokopan pari Roma, kia bech rech ri Pablo, arech ri arek koji pa jun ja rech jun winak, ek koji jun soltato ruk arech kuchajig. Oko winak chi oshib qih, ke usikir ri ekinimal ri ea judío, aretak chi ri ea arek kimulik kib ri arek kubik chkech.
3: Ia chalashik, ri in man kota jun re chalal shimban pa kiwi, Ri kawinak epuwiri kipishab riyaktat. Katekuri, ri in shinchapik pari Jerusalem, e shinkiya pakikip ri eak Roman. Are takchi shban rilikwih, ri eare, she kanahik, che kinkiya kanak Roman rech che mankot khun khasu wach panuwi, che takal chuyik rikamikan. Katekuri Roman rech che ri eak judiyo, man shikakta weri. Rahawshik cheri in shintari uqatbal tzihri sesa. Katekut ri in rukweri, mankin wakhtak kinkok chok puwiri nutinimi. Rumal kuwaweri, shinta o, arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk, shane rumal ri reyibal ri Israel, kowetak chich chwechri.
1: Ri eare kikibig chrech.
2: Ri uch mankota khungwuk kakamon pawiri at, che petinak ulok pari Judea. E mankota hunch kechri e alashik petinakulok waral, che ubishik man ut tzigtak pawiri at. Katek ut, ri uch kikak kikatachi pariachi ri atri achomanik, rumalrech chi ri uch ketam che paronohel kolibal ri at arikom kash pawiri atzig.
1: Kikichik kan hunkik, esibalak winak keopan pari rachoch riare, pari utzig kubik ri utzilch kech pawiri rachawibal ri Dios. Ekutsukuk ubanik arech utz kichoman puwiri Jesus, chi pari upishab ri Moises e pari ek asal utzig ri Dios. Jeri ikubano chi pari akabil ubik chi kate ri chakab. Ekoho hun kakach kiwach ri utzig, ekoho hun chik man kikikohta ri utzig. Aretak chi elem chik kikibano e mankota hun utz kichomag ri Pablo kubik wetzig ri.
3: Kastig nak utz che ri tioshlak ushlabishel, Shubik chikech riitat, shas rumal riuchi rik ashal dutzig ri Dios ri Isaías. Gia rika wewinak ri, e gia bik chikech. Ri ish, kitana, katekuri man kichopta ube alri. Ri ish, kiwilna ri, katekuri man kishkaita ri. Rumal rech, che sipohinak rikanima wesiwan tinimitri. Kitzapim rikishikin, e kidyubam rikiwokoch. Arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin. Arech man kikichopt parikanima, arech man ketzalecht ruk ri Dios. Katekuri, wene kinkunah ri eare. Ri ish, chiweta magba weri. Chikech rigwinak che man kekohontak, shtakwi ri ukolibal ri Dios. Ri eare kas kikitawa.
1: Ri Pablo shkanak keb huna pawi hunjari che are are shokajo. Ri are ke ukulak konohel riwinak chekkak keopan ruk ri are. Kuya ubishik ri tzig puwi ri rajawibal ri Dios, ekukut ronojel rihastak pui riajaushel Jesús ruk chok abalil emankota kash kuriko.
3: Riguch shtzibash chikech riach romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbiach ri utzlachutzich ri Dios. Che paoher tzich, shunabisach ubishik kumal ri ekashalutzich ri Dios paritioshlach taktzich. Puwiri uk ohol, che ri halil ri David shas rumal upakil winak, shokisashik uk ohol ri Dios ruk ri uchuk abritioshlachushlabishel. Rumal rech, Riuk ak at estahibal chikishol ri ekam nakib ri Jesús Cristo kahaushel. Rumal rech riare, che shakik am riuk ri kasipanik eri kachak. Arech riuk kakabih riuk ikhlashik ri ubi. Rinimanik chech ri kohonik chikishol ri hetak amak, che mankota ri kikohonik kuk. Kate kuri ri ish, chikishol ri eare, ri Jesús Cristo shishusikih ri ish. Chiwechi wonohel ri ish, lo klachtak rech ri Dios pari Roma, chiwech ri ish, che ishtiosh lachtak winak rumal rech che shishikishik, chiwech pari ish, rinimalach ubantachik usipanik ri Dios, erinimlach utzil. Rumal ri Dios, ri katatshel, erumal ri ajaushel Jesús Cristo. Katekuri, ri inarena beki multioshich rech rinu Dios rumal ri Jesucristo. Rumal rech, che parronohel ri uchuleu, kirkichlashik ri ikohonik. Rumal rech, che ri Dios, rin kinya juntabal tokop chech riare, pari ushlabal, are takchi kinya ubishik ri utzlach utzir ri ukohol. Riare, utzkrilo, che ri in runohel ikhinchau piwiri ish. Katekuri, parronohel ikhinta parinuchawem ruk ri Dios, arech pahunk ikh, weri Dios krach, che ri in kimbeiguk. Rumal rech, che siblach kwach kinwiliwach. Arech ri in kinyachiwech hojuntak hastak rech ri ushlabal. Arech ri ish, kohi ichukab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam ri wech ish ruk ri wech in. Yachalashik, ri in man kinwachtak che ri ish man iwetamtak. Che ri in, siblach nuchomanchek, Cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, mang inko wininakta, katewek ihri. Arechri in king amachishol, hojuntak wachinik. Cheri hacha nupanomchik, chikishol rienik achik, chema en a judiotak. Rahaushik, cheri in, inach griego kuk ri each griego. Ingeri kuk ri eare, cheri mangechaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak, ketambal winak. Ingeri kuk ri eare ri mankota kinok. Rumal kuwaweri, ri in sibalach, kinwach kinkambi ri utzlach tzir, chiwech ri ish, che ish ach romanos. Rumal rech che ri in mankink ish tachrech ri utzlach tzir. Riare hunuchukab ri Dios, arech ke koltachik na, konohel ri winak che ke kohon chrech riare. Nape ri each judío, epaukab ri ach griego. Rumal rech che pariare kukutajek riusuk il ri Dios kaspari kohonik chikate pari kohonik chikheri hacha tzibtalik.
7: Risuk alak winak kori ukas lemal pari kohonik.
3: Rumal rech che ri royoal ri Dios kukutrip chipari nimalakkah. Puir no hel ri mansuktah e puiri mansakta chikech ri winak. Ri eare. Chegigitz api ri saqlachtzih pariman sukiltah. Rumal rech, chere usalach hastaqwuch, chelok getamashek puwi ri Dios. Ri Dios, ukutum chiwaweri chikiwuch. Ri hastaq che mankekowintah kikilo, chasaretak chi ishban ri wuchulew. Ri nohibal, kkowinik krilweri rumaltak uchak ri Dios. Kril ri hunalik uchukab e kril ri tioshlach upantahik. E rumal kuwaweri, mankakoytahta harikimak. Rumal rech, cheketamam uwach ri Dios, e manshkiyata chlech riare. Chejejas hun Dios, riukihil e rimaltioshinik. Katekut ri eare, shikisach rikinohibal, parikichomabal, Eshikisach ri unoh kanima pari ekumal. Rumal rech, che ri eare, are eshkah ri nohibal. Ri eare, shech oharek. Kat ekuri, shikik eshiuk hil ri dios che mankik itah. Ruk hun wachibal. Hun wachibal che rech ri winak chikik iik. Keshtak chikop, ahuokah, keshtak chikop, kihab kakan, che keshtak kumat. Kat ekuri, Ridios uy omchkech ri eare, heri hachashkah parikanima. Ritzachtahinaktak kolibal, hawi ri eare, ketzelah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utsih ridios, ruk rimang sakalah tsihtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri uchulew. Chrech riare, rite uchinik, chubek ich chubesak, amen. Katekuri e. Ridios shuyakan riare pari itzel takkira yibal. Riki shokilal shikik esh rikib anik. Ruk rikastak. Chimankot ube al ubanik. Kat ekuri shukuhe riachihab. Shikiyakan ri shokib. Eshigirayik kiwach chikibil takkib. Shikiban ri itzel chihunachi ruk hunchekachi. Eshigikam pari kibakil. Ri utuh bali ri itzel takkibe shukukah. Kat ekuri. Rumal rech che man shikichomachto utz uk olik, rikasu no jibal ridios, ridios shiuyakan riare parikushlabal, che man kot retambal, arech riare kikiban rikastak che man ustach. Enojinak shrech riman sukiltach, shrech ritzel, arik kakahri pok, kokep kanima, kakahri kihastak ri enik achik, riare ekamisanel, riare kikiban richo. Kikiban ritzel, kikiban ritzel hastak, kikibih ritzel taktsih pakiwi rienik achik, kikil riretzlal rihunchik, eukulel ridios, kiketzlach uwach riwinak, kikinimarsah kip, kikibih siblach taktsih, kenohinik paritzel, man kikinimahtari ekinan kitat, man kotak kinoh, man kikibantari hastak chesh kibih, man kotak anima, Makik aslemahta ri Dios. Katekuri, ri eare uts retamashik kumal rikat ochtzih rech ri Dios. Chikubih, che wirita kal rikamikal chrih eri eare manshuitak kikiban noweri. Shane shokuhe uts kekilwi rikeban noweri. Romanos capítulo 2. Katekuri, riat mankot sachbalamak, riat chikaban kat ochtzih puwi hunchik. Rumal rech, che aritak chikaban katoqtsih puwi hunchik, shaskaban katoqtsih pawi riat. Rumal rech, che riat, shukuhe kaban at banal rech riat, rikaban katoqtsih puwi. Katekuri, riuh ketam che riuk dbal tsih ri Dios, kaskpenari pakiwi rikebanowere. Katekuri, riat chikaban rikatoqtsih pakiwi riwinak, riare, che kikiban weri, eshukuhe che riat, Kapan weri, lakachomah, chikatanimah na chuwach riu qatbal tzih ri Dios? Onka wetzelah uwach riu nimal, riu tzil, riu nimal ugochonik, eman kawiltak cheri rutzilal ri Dios, kutachawech arech riat kak eshakush? Rumal rech, cheriat mankatata weri, riat kohuni tzela wanima, riat kakohpawi irsibalah oyowal, parik ich rech ri oyowal, Hawiku kutahnari, risuk uktbalti ridios. Riare, kuyanari, chikech konohel winak, rihachari uchak. Chikech riwinak, cheronohel ir, pariutil, kikitsukuh riuk ehil. Kuyari, chikech nim kik ir, rihastak cheman kik itah, rihunaligalak kaslemal. Chikech rienik achik, cheri eitzel tak ushlabeshel, riman kenimanta cheri sakalak tzir. Eche are keniman cheri man suk iltach. Arek yanari ri oyowal, erinim lak sachipal kush kech. Rik esh, erimayowik kiyatakna chikech konohel rikush labal riwinak, chikban ritzel. Nabe kiyatach chrech ria judio, e pariukab kiyatach chrech ria griego. Katekuri, nim lak kichil, nim lak bantachik, erinim lak utzil kiyachech ronohel winak, chikban riutzil. Nabek yana chech ria judío, e pariukab chech ria griego. Rumal rech sheri Dios, mangareta kril riub antajiku palaj riwinak. Rumal rech sheri winak, chekumakonik e mankotri pishabruk, chukuhe aritak chik kumik, mankotri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chekumakon chusheri pishab, rumal ripishabri, kabanakat baltsih puwi. Rumal rech, chemang earet riwinak, riketouri pishab, che esuk chuach ri Dios, Eare ri riwinak chekiban ri pishab, eare esuk ri. Rumal rech, cheare takchi, mankotri kakohonik kuk riwinak, mankotri ri pishab kuk. Katekut, kikiban rikutari pishab, chi rumal rikiban tahik. Wewinak ri, che mankotri pishab kuk, shas kikik aslemahwiri pishab. Kikikutu, risakala hutsih, we pishab ri. Chitziptalik parikanima. Kukutweri rikichomanik. Rikatbaltsik kikiban puwiri itzel e puwi riutsil chikipil takki. Weri kabantakik parik ih aretak chiri Dios. Kubanari riukatbaltsik puwiri awatalik takkichomanik riwinak pari utslak nutsik rumalri Jesus Christ. Katekut weri at chikabihawip atak judiyo chikakohri pishap. Chenimak ejil kawil pari Dios, riat, che awetam ri urayibal riare, che kawil riutzil kukut ripishab, katekuri, riat che kabih che at kamal be, chikechri emoy takwinak, che at chak chikechri kebe pari eum, che at achtih chikechri mankot kinoog, che at achtih chikechri mankot ketambal, rumal rech che chawach riat, Pari bishab kawiri uwechbal rinohibal eri sakalaktsih. Katekuri, riat, chikakot weri chwach hunchik, mangakot weri chawach riat. Kabih, mawelkah hunhasuwach, eriat katelkanik. Riat kabih, matmakonik rukachi, rukishok, eriat kaban rimakonik rukachi, rukishok. Riat kawetselah kiwach rimantih tahe Dios, katekuri, Kiatsukuh patak riki kolbal, rimangko kikohonik kuk. Riat, chek ori ak ehil pari pishab, aritak chikaban ritzel chuwach we pishab ri, tahim ka wetzlah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih pari tzip dalik.
7: Rumal rekiban ish, kiyok ru itzel takzik rubi ri Dios, kishol riman hunam takakohonik kuk.
3: Ut shawech ri upusikuwi akowil, we riat kaban ri pishab. Katekut, Weri at kaban ri itzel chuwach ri pishab, ruk ri upusik uwi akowil, unam ri, sheri at mangatomta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangatomta uwi ukowil, katekut kuk ol ri pishab, hunam na kuri, che katom uwi ukowil. Haching ri mangatomta uwi ukowil, ikuk aslemah ri pishab, kuban na katok tzik ri pawiri at, ri at che ruk ri tzik, Eruk ri atom uwi kawilal, kasyal katih uwi ripishab. Rumal rech sheriah judiyo ubantakik riwinak, manchrih tak uwi, eriuk atik uwi kawilal, mang paribakilal tak uwi ri kasih a judiyo hun. Pari uh kawi, eriupusik uwi ri kawilal, pari kanimak uwi, kari hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih ri tibatalik. Riare, Mangkapeta uqihil rikuk riwinak, shanakpetik riuqihil ruk ri Dios.
8: Romanos capítulo 3. Hachikek ut rirutzil rihuna judío, hachikek ut rirutzil riuk atom uwi riukowil, waweri, nimlahubantahik parunuhel hastak, chikechri eare, arena beshuya riutzih ri Dios. We ek ohu hun chikechiche shikik eshri kitzih. We ri la kuchub kuwa rishuya utzih ri Dios chrech. Manghetak ri rachawshik che saklak utzih ri Dios ekonohel ri gwinak man saklak kitzih tak hachari kubih ritzih.
7: Rech ri at atzuk pari atzih ya rech kachakanik pari katbatzih.
3: Kat ekut ri mangasuk ilt ri uh Are kuk utri usuk il ri Dios. Hask uga kabih chnari. La mansuk tari ri Dios are takchi kuhuch ay ruk ri royowar. ri'in kinch'awik jach junwinaq manjeta ri' Roman rechche qasub anik ri' ri'u qatbaltsiq qobanna ri Dios puwiri wachuleu katekut weri hosnu tsixri shukut ri saqlaqu tsixri Dios rechri uqhil qaskuche cher'in qatash tsix panwi cher'in in khun akhmakunel on khexas retsalal ubishik gibih enikah la rahawshik cheri ux arik qaban ritsel arichk peri utsil taqalchkih ri ki qatbal tsix katekuri khasku ke qakisbeh la kuchagan ri manjetah rumal rechche qutum cheri e a judio eri a griego konohel ux ocho sherigmak Jehasri tzibatalik.
7: Mankota junche suk, mankota junche utzk chomanik, mankota junche kutsukuhri Dios, konohelk kisashkip, konohelk kiban riitzel, mankota junche kuban riutzil, jaye, mankota jun. Riupakekul jun nimalak mukobal rikak, kuban riho ostakzik, ukail kumatz rikochushe riupakichi. Riitzel takzik, erich am takhastak wach, Kunohisah rikichi. Chiots witak rikakan, chiok ehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube, rinimala hutsil, rikibokoch, manim takilvi ridios.
3: Katekuri, riuketam runohel riutsih ripishab. Weri, kubichikech ri eare, cheik ochu sheripishab. Arech, gtsapitak runohel chiah. Yarech ronohel ri uachuleu ahmak chuwach ri Dios. Rumal rech, che mankot hun, che suk chuwach ri are, che kukunik kuban ri pishab. Shui, rumal ri pishab, ketamah huwach ri makah. Kadekut, kamikri, mang uhkot pa ri pishab. Ri usuk il ri Dios shukut rib, geri hacha tzibatalik pa ri pishab, eri akashalut sih ri Dios. Ri usuk il ri Dios, Areri kohonek chrech ri Jesus Cristo. Chikech konohel ri eare cheko kohonek. Rumal rech, che mankot halohoch chakashol. Konohel che makunik, e mankot ri uqihil ri Dios kuk. Katekuri, ri eare kori suk il kuk. Rumal rech, che shiatak chikech ri usipanik rumal rech ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesus. Ri Dios, shukutu che ri are, Are tabal tokop chrech ri makah, rumal ri ukikel, eruk ri kohonek. Shrach shukutu sukil, rumal rech she shukban qatbal tih buwitak ri mak rech oher tih. Are tak chik opari ukochonek ri Dios. Shrach shukut ri usukil chikech ri winak, che erech wekamik ri. Arech, qas suk ri are, che kuyari sukil chech ri hun che kubih, che kukohon chech ri Jesus. Hawik owi riutsil arech hun winak kuya onim grill wirip mankotah la rumal hun pishap la rumal ri uchakushik ri pishap manjetah shane rumal ri upishap ri kohonik rumal rech ri uch arek kachomach che suk ri winak rumal ri kohonik eman rumal tak che kuban ri pishap on ri Dios shui Dios chkech ri ea judio eman Dios ta chkech ri man ea judio tak genakut Ri Dios, shukuhe ki Dios riman ea judío taj. Rumal rech, che shui hun Dios kolek, che kuyanari risuk il chkech ri eare, che katomu wi rikiko wil rumal rikohonik. Shukuhe, chkech ri winak, che man katom tu wi kiko wil, shukuhe rumal we kohonik ri. Katekuri, la rumal rikohonik kesah ri ukihil ri pishab, man getah, sha uhri, Ricogía Obrio Egil.
9: Romanos capítulo 4. Hasku que capir nari puiri Abraham, chacatat rumal ribaquilar, veri Abraham, shkohiri usukil rumal takriuchak, riare cuya o nim grid wirib, catecut, mancuya tacoban guerri chuachri Dios, rumal rechche, hasku bihritir,
7: ri Abraham shkohonch rechri Dios, Yare wa weri ri usukil.
3: Ri hun che kuban hunchak, rajawshik che ktok ri utok balil. Katekut, ri hun che mank chukuntak, e kukohonch rech riare, che kuban suk ri, شرچ ریمان سک وی نقطه ریو کهونیک آره اوسک ایل ری خری خاص کو بیخری داوید اوس شرچ ری وی نق چری دیوس کویاری سک ایل شرچ کاتکوری من آره تا کریل ناری اوچاکو بانوم اوس کچ ری وی نق چش ساچ وچ ری رتالال اش چوب وچ ری اومک اوس شرچ ری وی نق چری آهاوشل من کات خونومک کره خلاخ اوچ قوی اوس لختیخری لاشویک یا او بیشک چکچ ریوینق چه قطعم اوی کی کویل؟ آن شقوقه کیا او بیشک چکچ ریمان قطعم تو اوی کی کویل؟ رومان رج چه قیا او بیشک چری او کهونیک ری ابراهام شه خلاشک چریچ ریاره خی خاص اسکیل خاص ری خلاشک شبان چچ ریاره لاری تقصی ریاره شوقت اوی او کویل آن لاری تقصی مخاکو بنوره من لاری تقصی تخ ریاره شوقت اوی ریو کویل شنهاره تقصی مخاکو بنو کته کوی شوق امری او کد بالیل ریو کته کوی او کویل خی خاصوتی قبال ریو سکیل ریو کهونیک چک آورک ریاره آره تقصی من قطعم توی او کویل شاخه کوی ریاره شوقیک تاتشلچ کج کنه خری که کهوناری اری من قطعم توی کی باقیل آرچ شوقخه که خلاشکری سوگیر چکچ کده کوری آره تا چل چکچ ریوینق چه که قطموی کی کویل چه منشوی تا که کی کتک چه که قطموی ری کی کویل شانه ایبینق پاری او بیری کخونک چه روک امری قطات ابرام آره تا چی مخا او قطموی او کویل کده کوری منشت رومال خون پیشب چه قصیخ که بیری چینک شبن ری دیوز چکچ ری ابرام اچکچ ری ری خلیل چکیتغ نری پا اچبل چکچ ری اوه چولیو ویری رومال ری اوسوکیل ری کهونک ویک او ری کچبل رومال ریچ ری پیشب من اوز نک اری ری کهونک اری چینک رومال ریچ چه ری پیشب کویا ری اویو وال کده کت اری تقچی من کودا پیشب شکوخه من کود مکاخ ری ری اچبل کپیو لوگ چی پا ری کهونک آرچ ریاره خون سیبانک رک و تخن کقبیخری ریچینک کپپکیوی کنو خلری ای خلیل منشوی تا پکیوی ری که کخون چریچ ری پیشاب شانه شبوخه پکیوی ری که کخون چریچ ری او کخونک ری قطات ابرام چه تتشل چقیچ کنو خل خیخاص ری چیبا تلیک
7: ری این شتین کخو اتتشل چکیچ سیبالخ سیوان تختینی مید
3: قطعت شو اچریاره چه شکخون چره چریاره شکخون چره چری دیوز چه کویاری که اسلمال ریه کم نقیب ایچه کسکین چه چری منک اتخ آرچ که اخیق ریاره شه ینک آره تقچی سیبلخ کش ریشک ریاره کوری و کهونک ایروک وری ریاره تات چکش سیبلخ ایسیوان تینیمید خیخاص شبیش چره چریاره
7: خواری ریوی تقامم
3: روک خون کولخ او کهونک شریلو چه ری او باقیل کمینق چک ریاره او کالو خونب چک ریو باقیل ری سارا شو بخه کمینق چک ریاره او کبامو کش شریخ ری اوچنیک ری دیوز من شبند که بو کش ایماوی شو یکن ریو کهونک ایروکو جو قاب ریو کهونک نیم شریلوی ری دیوز رومال ریچ چه ریاره شو چومخ چه ری خستق و بیم ری دیوز ریاره که او چو قبری چه چوبانیک رومال که واوه ری ریو کهونیک خیری خچا سوکیل شه خلاخشک چریچ ریاره کده کوری آره تق چی ری تیخ کو بیخ چه ریو کهونیک شه خلاخشک چریچ ریاره منشوی تر رومال ریاره شه خلاخشک چریچ شو بخه شه خلاخشک چریچ رومال قیچ اوخ ری اوخ چه که خلاخشک نری ری قکخونک که خلاشک ناری چقیچ اوخ چه که قکخو چه ریاره شوالی سخ شس چه که شل ری کم نقیب ری حیسوس قخاو شیل ریاره چه شکم رومال ری قماک اشکستخ وچ آره چه ری اوخ سوک دقوی نق
10: رومانوس کپیتولو 5
3: آره تق چی ری اوخ شکم ری قسوکیل رومال ری قکخونک ری اوخ نیملخو تیل اوک او روک ری دیوز رومال ری قاوشل خیسوس کریستو riare shusipach chqech ri ux bekhun sipanik ri shumal ri kohonik ri ux shukhkanak pawe sipanik ri enim qilwiqib pari reibal e pari uqixil ri dios khas kimbih shukuhe ri ux nim qilwiqib pari k'esh rumal rech cheqetam che pari k'esh kabantahwiri kochonik Rikochonik kuyari hekalikalak kohonik, eri hekalikalak kohonik kuyari eyebal. Katekuri, rumalri eyebal, mankupant kep kakush, rumalrech cheri, lokok ebal ukushri dios, shakehashik pari kanima, rumalri tioshlak ushlabishel, shashiatak chkech. Aretak chi, riuh, mankotri achukap, chishas pari ik, chichigit alek, rikristosh kamek. Rumal, toqbisbal kiwach riman esuk tax. Ruk kesh, krakhnelo khun winak kamek. Rumal, toqbisashe kiwach khun suk winak. Khinak ut, winek o khun krakhnelo kamek. Katek ut, kutbal rech cheri dios, kukhuluk uq ih. Aretak cheri uq, uq akhmakib, shkamri kristo rumal ut obisashe kiwach uq. Rikamik ri. Nimri qabantakhik chuwach chinaweri. Rumal cheri uq. Uq suk chik ruk ri ugik el. Shakhekuri. Kukkol dagnawa chuwach riroyo wal. Weri uq aretak chi uq kulel. Shukhutsirek ruk ri dios rumal ri ukamikal ri ukohol. Siblak nim qabantakhik chinak uwa rumal che shukhutsir ruk riare. Ri uq kukkolotak na rumal ri ukaslemal. Eman shuwit wari, shan nim qil wikib, pari dios rumal ri qahawshel Jesus Cristo, che rumal rech riare, kamikri, shukutsir ruk ri dios. Rumal kuwa wari, che rumal shakhun winak, rimakakshpe pari uwa chuleo, e rumal rimakakshpe rikamikal, el rumal wari, rikamikal shpe chkih konohel ri winak, rumal rech che konohel shemakunik. Are tak chi, Mahak ori bishap, shasko chiwiri makah pari uochuleo. Katekuri, ri makah, mankota kilaponok aritak chi mahak ohun bishap. Katekut, ri kamikal chi ahawinak kasriadamulok, ekopan chiruk ri Moises, shokuhe ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak. Hehas shupan riadam, riare che uachbal rihun che rahawshik wik pena. Katekut, risipanik manjerita hachari makah. We rumal riumak shahun winak, sibalak ek iwinak shekamik. Siblak nim chinari chuwach weri riusipanik ridios. Eri kachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak, ri Jesus Cristo. Ronohel weri siblak shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, richakoh. Mahetari ejejas, rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatok tihari takchi, ko shahun makah kuyari, rikatbal tih puwi. Riuchak risipanek, aritakchi ko sibalak tak makah kuyari, risuk il. We rumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal, sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna, ri nimalak sipanek, eri uchakoh. Risukil, arenim chinari, rikikik am chuwachweri, rihachintak ki ahawinikna parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Genakuri, weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel rieguinak, shkat tzih pakiwi. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukilk aslemal chikech konohel riwinak. Genak uri, rumal rech, che man shniman ta shahun chi winak, chi nimlak konohel winak, shokik nimlak eak makib. Shokuhe, aretak chi, kinimanik, shahun chi winak, chi nimlak konohel winak, shokik esuk tak winak. Shperi pishab, arech ki kyar wach rimakah, echawish kyar wach rimakah, sibalak shpetik risipanik. Genak uri, aretak chi rimakah, Shahawinik pari kamikal, shokuhe risipanek, kahawinik nari pari sukil, arech kperi junali kalak asleman rumalri Jesús Cristo kajaushel. Romanos capítulo 6. Haskuk kakabihnari la rakaushik chiri uj kukkanakkan parimakaj arech kikyarik risipanek manjeritaj wishkamri kmakri.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Mac,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chich hunchik kuyak bich ki uech takzir. Chich hunchik kuyari tokop arechriare kuchubo riubishkal we takzirri. Katekut, runohel gueri are rushlabishel kabanuik. Kuyatak riu tokop chikech konohel guinak hachau yaik krahriare. Hachari bakilal shahunam. Shahun, katekut koki utsakatil henakut runohel riutsakatil bakilal. Ronohel utzakatil hun bakilal kubano hachaweri shokuhe hewari Kristo. Henak ut riuh shapahun ushlabshel shakam widi kasna. Arech shahun bakilal kakawuko. Riuh judíos on riuh griegos. Riuh achchakip on riuh ahawip. Echinimlach konohel kakamom. Ukumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe ribakilal. Mankot shakhun utsakatil, shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih riakanah, rumal rech cheriin, mangin kaptah, riin, mangin bakilahaltah. Rukakua wet sihri, riare, chikawiri, pari bakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinah, rumal rech cheriin, mangin wokachahtah, riin, mangin kot pari bakilal. Shokuhe, ruk wet sihri, riare, Chikawiri pari bakilal. Wetashak bakwach ronoheri bakilal. Hawiri utanabalil ri shikinah. Wetashak shikinah ronoheri bakilal. Hawikut kakanah kangwi ri siknik. Katekut ri Dios. Shukohtak ri utsakatil paronoheri bakilal hachari shrakriare. Wetaronohel shakhun uwach utsakatil. Hawikuri kawiri bakilal. Shahekuri koki utsakatil. Katekut, shahun chi bakilal. Ribakwach, mankuyatak kubih chrech riakapah. Mangat rahawshikt chwech in. Shokuheri holomah, mankuyatak kubih chrech ritak akanah. Mangish rahawshikt chwech ri in. Katekuri, ritakutsakatil ribakilal, chirilik che mankot uchukap, shas rahawshik wichkech. Katekuri, riutsakatil ribakilal, che kitzelah huwach riuk, arinik kayanim lahukihil. Katekuri, ri utsakatil, ri kabakil, chinimlak kuk ishrech, arini helik tak uchukik kikabano. Rumal chirinimalak tak utsakatil, ri kabakil, mankot helik tak hasuwach, rakashik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ri bakilal, arichare kuyani mukihil, ri hetak utsakatil, chimankot ukihil. Arich mankot kachow ib, pari bakilal. Shani are rihetak tzakatil, kikikut hun utzalach ukaan ib, rihun ruk rihunchik. Lak ashko hun utzakatilal ribakil, ronohel ri utzakatilal kash ek oruk. Lak o ukihil hun utzakatilal ribakil, ronohel ri utzakatilal kikikot ruk. Henak ori ri ish, ishubakil ri Kristo, eigunohel ish, ishun utzakatil. Katekuri, Rishew kohori Dios parikomontios, arena be ek ori etakonelab. Paukap, ek ori asharutsihri Dios, paurosh, ek ori achtihab. Katekuri, arek bechi ukok, rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik, rikatbal tsih, rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch, ishtakonelab. Laiguno helpuch, ish asharutsihri Dios. Laiguno helpuch, ish achtihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch kori tokop rech kunanik iwuk. Laiguno hel kishchaw patak rich abal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wech abal ri. Aresi blach chiwak rinimak utsalak tak tokop. Katekuri, riin kinkut na chiwach hum be. Chi arenim chiwach runo hel be.
2: Primera de Corintios capítulo 13. Unetane, kinchauna, parronohel wach chaval, ketchri winak e ketchri e angelip, we mankotri lokok ebal kush wuk, riin, shakin hun kanchichri, chik tsaninik, ongi hun kampanari, chikishohinik. Punetane,